0: Dari arah Tanjung ini tidak terlalu ramai di pagi hari ini, kemudian dari arah timur atau dari arah alun-alun sendiri juga masih lancar dan masih normal lalu lintas pagi hari ini di Simpang Sawangan. Kemudian terpantau hingga di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim juga cukup ramai, namun antrian ini tidak panjang di Simpang Museum BRI. Sehingga untuk pengguna jalan dari Simpang Museum BRI ini masih dipastikan masih normal, masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Dan juga untuk bundaran underpass Jenderal Sudirman Purwokerto dari kedua arah, dari barat dan dari timur, ini masih sangat lancar. Tidak ada kepadatan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun kota Purwokerto hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini dipastikan masih lancar, masih normal lalu lintasnya. Dan juga untuk simpang Karangloas Pasar. Untuk simpang Karangloas Pasar di pagi hari ini dalam kondisi yang masih terlihat cukup ramai, terutama dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan memasuki kota Purwokerto. Ini terlihat beberapa kendaraan menunggu traffic light di simpang Karangloas. Dari arah sebaliknya yang sedang lampu hijau ini juga cukup ramai, namun tentunya masih normal dan masih lancar. Hanya saja ada aktivitas pasar yang sedikit menggunakan badan jalan, sehingga untuk pengguna jalan harap lebih waspada dan berhati-hati. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang sudah mulai ramai, namun masih lancar dan masih normal di semua simpang. Dan tidak lupa selalu kami menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pengguna jalan serta masyarakat yang ingin mengakses CCTV live Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk memantau lalu lintas secara langsung, bisa mengunjungi website di banyumas.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Mas Aris.
1: Oke Mas Taufik, terima kasih atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Oke, siap.
1: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya di bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu informasi yang cukup mengejutkan juga ya, terkait dengan masalah hijab gitu, pelanggaran hijab, dugaan pelanggaran hijab ya, harus ada dugaannya ya. Jadi MUI Banyumas ini gerak cepat buat bentuk tim tabayun ya, buat usut tuntas dugaan pelarangan ya, pelarangan hijab ya di salah satu retail modern di Purwokerto. Dan langkah ini dapat dukungan penuh dari anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, biar masalah kelar lewat jalur dialog tanpa bikin gaduh gitu ya. Jadi manajemen perusahaan sebenarnya sempat janji mau desain ulang seragam khusus karyawati berhijab pas didatengin Yanuar 2 minggu lalu ya. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada komunikasi resmi dari pihak perusahaan ke MUI gitu. Dan gara-gara gak ada progres, Yanuar bakal kirim surat dan samperin lagi ya manajemen retail tersebut buat minta kejelasan. Kedepannya MUI Banyumas bakal setor rekomendasi ke PMK Banyumas buat memperketat pengawasan. Intinya jangan sampai ada lagi praktik diskriminasi agama di lingkungan kerja, dan kasus ini jadi pengingat keras buat semua pihak ya, supaya lebih ngehargain kebebasan pekerja dalam ngejalanin syariat agamanya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini gak jadi heboh dan masalahnya cepat selesai ya teman-teman berdua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

Kalau Pro 2 sebenarnya aku udah bikin pertanyaan di storiesnya Pro 2 ya. Jadi kamu bisa kepoin di sana ya. Aku lagi ngomongin apa sih? Jadi aku tuh lagi ngomongin apa sarapan yang cocok buat pagi ini teman Pro 2. Boleh dong cerita melalui WhatsAppnya Pro 2 081327312222. Bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt dan nanti aku sekitar jam 8 ya aku live di TikToknya Pro 2 gitu. Nah ini ternyata storynya aku udah ada yang nimbrungin teman Pro 2. Ada siapa tuh ya? Kita baca aja apa sarapan yang cocok buat pagi ini. Ada Dika katanya bubur ayam tanpa diaduk, fix no debat. Waduh langsung ada kata-kata fix no debat ya. Kata Dika, klasik tapi juara banget buat long weekend kayak gini. Long weekend sarapannya bubur ayam ya tiap pagi ya. Aduh enak banget. Aku jadi lapar ya. Dika udah sarapan duluan ya. Thank you buat Dika ya. Buat Rizka katanya nasi uduk langganan sih gak ada lawan. Apalagi gorengannya masih hangat. Ngeri enak banget. Ngeri banget enaknya. Sorry ya salah baca ya. Aku belum sarapan soalnya teman berdua. Ngeri banget enaknya kayaknya. Aduh nasi uduk juga itu enak banget teman Pro 2. Ada gorengannya. Habis itu kita nanti minum teh hangat yang manis juga enak gitu ya teman Pro 2. Ya udah kebayang nih pagi-pagi kayak gini lapar ya. Tapi yang namanya lapar itu harus bisa dikondisikan teman Pro 2 ya. Takutnya nanti kalau misalkan kamu pagi-pagi udah sarapan berat gitu. Olahraganya mubazir gak sih ya? Kalori yang masuk itu terlalu tinggi ya kan. Tapi gak apa-apa ya buat long weekend ini kayaknya enak juga kalau misalkan kita sarapan-sarapannya agak sedikit berat gitu gak sih teman-teman berdua ya sambil dengerin lagu. Kali ini ada Firsa Besari melawan hati.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Triswaka akhirnya pecah telur ya, ngerilis album fisik perdana bertajuk Triswaka Nabila and Friends ya. Setelah 7 tahun melanglang buana di industri musik, album kompilasi ini jadi tonggak sejarah baru nih buat musisi asal Yogyakarta itu yang selama ini cuma fokus di rilisan digital dan YouTube aja ya. Jadi kerja bareng JMSI, Formula Music, ada Kobar Pragita Musik dan Trisna Musik. Album ini resmi diluncurin di salah satu itu ya, kedai makanan cepat saji di daerah Kemang, ya, Jakarta Selatan. Dan isi albumnya ada 10 lagu pilihan, termasuk hits Bahtera Mahligai Cinta, terus Liang Yang Sama, dan nggak sendirian di sini Triswaka ngajak istrinya Nabila Maharani plus musisi lain kayak Zinedine Zidane, ada Ziel Ferdian, ada Saleh Curik, sampai Hanif Hoki Boys buat kolaborasi ya. Walaupun sekarang zamannya streaming, format CD sengaja dirilis biar kayak karya mereka itu punya jejak fisik yang bisa disimpan selamanya dan tetap jalan barengan sama platform digital. Wow, keren ya. Mudah-mudahan lagu-lagunya sampai ke kamu ya, teman berdua ya, dan kamu bisa menikmati juga karya-karya dari Triswaka.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Radio FM Purwokerto.
3: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 2 Weekend.
1: Oke, sekarang aku sapa lagi yang udah ikutan join ya terkait obrolan kita di pagi hari ini. Apa sih sarapan yang cocok buat hari ini teman Pradua? Ada Bagas katanya kalau aku sih food dimsum ya. Waduh, dimsum. Vibes-nya santai banget, cocok buat hari Sabtu mager gini. Hari Sabtu-Sabtu kayak gini mager ya, makanya dimsum sarapannya. Wow, luar biasa ya. Ada Tiara, kalau Tiara ini sarapannya pancake pakai sirup aja biar kayak di kafe-kafe gitu, estetik parah. Waduh, waduh, waduh. Pagi-pagi udah pancake, ini makanan manis ya teman berdua ya. Biar moodnya bagus katanya. Oke, thank you Kakak Tiara ya. Di belakangnya ada Farrell katanya, apa ini? Nasi kuning lengkap pakai telur balado sih. Biar tenaganya pol buat jalan-jalan nanti. Oh, mau jalan-jalan ya. Makanya udah makanan berat ya, nasi kuning ya pakai telur ya teman-teman balado ya. Tapi ini energinya cukup loh ya buat jalan-jalan. Mungkin hari ini dia mau liburan gitu kan, atau mungkin mau sekedar healing-healing santuy gitu kan. Jalan-jalan ya bisa juga Farrell ya. Thank you ya buat Farrell ya. Jangan lupa tuh minum biar gak seret. Ada Nabila. Nabila ini katanya, roti bakar coklat keju paling bener sih kak menurutku. Simple tapi bikin mood langsung naik banget. Sumpah deh. Cobain deh kak. Oke, thank you ya. Makasih ya. Pagi-pagi udah roti bakar gitu kayak ala-ala orang barat gitu gak sih. Pagi-pagi pakai roti bakar ada coklat sama kejunya. Terus aku minumnya apa ya? Kopi kayaknya seger ya teman berdua ya. Abis itu malas-malesan, ya. Abis malas-malesan nanti molor lagi, bangun-bangun makan lagi. Thank you buat Nabila. Mudah-mudahan hari ini moodnya kamu bagus ya. Biar lebih bagus yuk, Juicy Lucy, malapetaka kita nikmatin dulu.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Kali ini ada The Rolling Stones ya, siap guncang panggung musik lagi ya, lewat album ke-25 bertajuk French Togus ya, yang dijadwalkan rilis Juli 2026 ya. Selain digawangi sama Mick Jagger, ada Keith Richards juga ya, dan ada Ronnie Wood. Proyek ini bakal bertabur bintang kelas kakap ya, mulai dari Paul McCartney, ada Robert Smile, dan juga ada Steve Winwood ya, sampai Chad Smith ya, teman berdua. Dan satu hal yang bikin album ini makin spesial adalah hadirnya rekaman terakhir mendiang drummer legendaris ada Charlie Watts ya, sebelum wafat pada tahun 2021. Dan keterlibatan Charlie ini jadi poin paling emosional ya, bakal menyuntikkan nyawa lebih dalam di karya terbaru band rock ikonik ini, teman berdua. Ya, kita tunggu aja kejutan dari The Rolling Stones untuk mengguncang musik lagi ya, teman berdua. Dan mudah-mudahan ya bisa mampir ke Indonesia ya, tapi kayaknya masih jauh deh ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi. Kalau sarapan kira-kira yang cocok untuk hari Sabtu ini apa ya? Coba aku baca dulu yang udah join tadi di WhatsApp-nya Pro 2, udah banyak juga ya. Ada Anissa di Purbalingga nih katanya, yang cocok itu nasi goreng kakak. Wah lumayan berat ya sarapannya ya. Tapi gak apa-apa, aman, biar kenyang gitu maksudnya kan. Ada Zidan, mie instan pakai telur plus cabai rawit pas pagi santai gini enak banget. Wah itu gila rasanya, sudah bener kak. Oke, ini mie instan itu salah satu makanan yang memang enak buat sarapan ya teman Pro 2. Udah kuahnya seger, yang kuah apa yang goreng sih? Tapi dua-duanya cocok lah ya untuk dinikmati di pagi hari. Tapi kalau misalkan kebiasaan makan mie instan mulu, kadang-kadang jadi males makanan makan makanan yang real food gitu ya. Itu kayak agak gimana gitu kan. Thank you buat Zidan ya, jangan kebanyakan mie instan, nanti takutnya ususnya jadi keriting. Dan aku lagi live juga di TikToknya Bro 2 ya. Coba aku sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join. Ada Mas Agus Setio, Kakak Ulfiatun, Mbak Dian Ngapak, ada Ibu Emi, Puji, Om Jito ya, Bang Pais, ada Happy Healthy juga, tadi ada Rindu juga udah ikutan join ya, makasih banget ya. Thank you, jangan lupa dibantu tap-tap teman-teman ya. Kita lanjut lagi dengerin lagu dulu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, yang udah ikutan join. Terima kasih banget loh buat teman-teman Pro 2 yang ikut di live TikToknya Pro 2 juga ya. Yang pasti hari ini hari yang sangat-sangat cerah ya, aku melihatnya di luar sana. Mudah-mudahan hari kamu pun cerah teman Pro 2, tidak semrawut. Karena ini kan weekend ya, harusnya kita bisa menikmati weekend kita itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya ya kan, nonton live TikToknya Pro 2. Ya di sana ikut join itu kan, ikut ngobrol ngalor ngidul ya kan. Setelah ngobrol banyak nanti dengerin lagu gitu. Dan ini ada satu informasi yang menarik teman Pro 2 ya. Emang aku kasih tahu nih informasinya tuh, informasi yang harus teman-teman tahu ya. Aduh tersayangnya informasinya gak tahu kemana teman Pro 2. Ini aku harus cek ulang ya, kira-kira informasi ini valid atau tidakkah gitu teman Pro 2. Karena kali ini ada musisi dari Indonesia ya, musisi Indonesia yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi buat teman Pro 2. Dan kali ini ada Andin teman Pro 2 ya. Andin ini resmi ngerilis single baru judulnya Jatuh Pelan ya, per 6 Mei 2026. Dan lagu ini jadi amunisi terakhir sebelum album studio ke-9 bertajuk Sehidup Semusik ya kan, bukan Sehidup Semati tapi Sehidup Semusik, meluncur di bulan Juni mendatang ya. Dan kali ini menggandeng Agus Kristianto yang merupakan basis setianya. Kolaborasi ini nyajiin nuansa intimate soul dan juga bedroom soul yang kerasa personal banget ya. Jadi memang salah satu musisi yang pembawaannya itu ya enjoy aja kalau Andin gitu ya nyanyi ya teman berdua. Oke, kita ke lagu dulu ya biar lebih enjoy untuk kesempatan pagi ini.

Kira-kira sarapan yang cocok buat pagi ini teman Pro2 apa sih? Tadi banyak yang bilang ya teman-teman yang ikut join di live TikToknya, ada yang pakai tegian ya. Ada yang udah sarapan makanan-makanan berat gitu. Ya enggak apa-apa ya, yang penting kita tetap pada porsinya aja teman Pro2. Ini ada Radit katanya, mie instan pakai telur setengah mateng, parah sih enaknya, ngeri sedepnya, enggak ada lawan katanya. Buat teman-teman yang suka telur setengah mateng pastinya ya, ini udah jadi makanan spesial banget ya kan. Iya dong, tapi kalau yang enggak suka, mungkin kalau orang Banyumas bilangnya blegidik. Oke, thank you. Ada Fania, kalau aku sih mending croissant sama Islande, Vibes Weekend-nya dapat enggak sih? Waduh. Ini mah anak-anak kafe ya, anak-anak tongkrongan kafe biasanya yang makan begini ya. Oke. Ini ada siapa ini? Ada Fajar. Kalau aku nasi uduk ya di depan kompleks sih masih paling benar, pakai mendoan anget. Wah, itu enak banget, benar-benar mantap. Oke, thank you. Memang sih ya kalau misalkan nasi uduk itu pakai gorengan gitu udah enak banget ya teman Pro2 ya. Abis itu kenyang ya. Udah kenyang langsung kantuk ya. Oke, thank you ya. Oke, buat teman Pro2 yang mau ikutan join masih ada waktu sampai nanti kelar jam 9 aja, aku temenin kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 2 Weekend.
1: Yang belum sarapan teman Pro 2, sarapan dulu dong, sarapan ya biar kuat menghadapi kenyataan hidup. Tapi yang udah sarapan ya udah beraktivitas biar tetap sehat gitu teman Pro 2. Dan gak kerasa ternyata menjelang jam 9 kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di weekend ini ya, harus usai teman Pro 2. Setelah ini kita bakal ke Jakarta buat mengikuti Music Brainer ya. Nanti bakal ada Mike Manuwembun ya. Ini musisi dari timur. Sekarang kan lagi musimnya lagu-lagu dari timur ya teman Pro 2. Nanti bakal ngebahas Music Brainer di Pro 2 FM dan kita bakal relay ke Jakarta. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman Pro 2. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Pro 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, okay. Halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke.
2: Okay. Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu, yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae jadi, dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya, yeah. Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu, kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya waktu?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi itu. Oke. Berarti 20 ya let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop apa? Hip hop.
1: Gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke kalau pernah dengar grupnya di luar Alpha Blondy.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu
1: ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar, besar. Tahun 99 berarti, ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata sama berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu.
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Ya, belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bar di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat Halo. Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan band-nya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Okay. Boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu.
3: Gitu kan, tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau pantai gitu.
3: Iya,
2: pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis projectnya tuh dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: berdua. Pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas, pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
3: Okay. Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
3: masih
1: yang
3: banyak.
1: Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
3: lebih,
1: bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh lebih?
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya gak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung isip, bintang ya? Tamunya. Iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, gak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini. Nah, gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya,
3: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah,
1: ya.
2: Yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Ya.
2: Yeah. Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu.
1: Mm-mm.
2: Dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan di
1: sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih teman bro dua. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp. Bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga. Karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, oh,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan saudara tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus, karena ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya, jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat...
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mauin lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Bisa, bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley
2: ya.
0: Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha okay. Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutan
0: ya. Iya. Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar, tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh?
1: Mudah-mudahan cepat, rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh,
1: ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya? Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. Dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Ya,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi,
1: makanya kita bawa sih jadi narsum, oh ternyata ada band Matahari gitu.
0: Mm-mm.
1: Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya sama Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa, nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas band reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa, bazar mungkin ya. Atau apa
1: malah kita mau bikin
0: macam.
1: Rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja sama Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya, thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael. Manuembun Michael.
0: Manuembun Michael. Michael. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Ya, EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Ya, bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Selamat siang teman Produa, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Produa edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Produa, kereta api tidak dapat berhenti mendadak. KAI 25 ingatkan pengguna jalan selalu hati-hati saat melintasi perlintasan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: KAI 25 Purwokerto mengingatkan masyarakat agar disiplin saat melintas di perlintasan sebidang karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Manajer Humas KAI 25 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, keselamatan di perlintasan sangat bergantung pada perilaku pengguna jalan. Menurutnya, kebiasaan berhenti dan memastikan kondisi aman sebelum melintas harus menjadi budaya bersama. Dia menjelaskan, praktik keselamatan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor utama dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan adalah kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Asad mengimbau pengendara untuk selalu berhenti sejenak, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan jalur benar-benar aman sebelum melintas di rel kereta api. Menurutnya, keberadaan perlintasan liar dan perlintasan tidak terjaga masih menjadi tantangan keselamatan di wilayah Daop 5 Purwokerto. Saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang, dengan 34 diantaranya merupakan perlintasan tidak terjaga.
5: Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting. Jika kebiasaan ini dilakukan secara bersama, keselamatan dapat terjaga dengan lebih baik.
4: Selain melakukan penataan dan penutupan perlintasan liar, KAI juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalur kereta api. KAI berharap masyarakat dapat memahami bahwa keselamatan di perlintasan bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Yanuar Adi melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Produa edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Produa yang dipersembahkan oleh Produa FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hit List. Seperti biasa buat kamu yang dari semalam nih dengerin Jaga Malam terus pengen, "Kak, request Kak, request Kak, request Kak." Nah, aku buka nih kesempatannya sekarang ya. Di Pro 2 Hit List sampai jam 12 nanti buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh banget langsung meluncur sekarang ya. Baik melalui WhatsApp ataupun Instagram, dan juga nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2 aja ya. Jadi yang mau ikutan gabung sekarang juga sambil dengerin lagu yang satu ini dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Ini dia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Nomor Produa kita bacain yang udah ikutan gabung di 08132731222 dan juga melalui Instagram di @radioprodua_pwt yang mau join di live TikToknya Produa nanti ya di jam 11-an, oke? Hai, ada Mei, thank you, selamat siang kak, aku mau ngelis lagunya dari Blackpink ya, oke, terus juga Justin Bieber, Beauty and the Beat, Noah, Paul Aro, sama 420 ya kak, oke siap ditunggu ya. Next juga ada Caca, Sabrinanya dong kak, ada Mbak Nuriyah yang ada di Banjarnegara, halo Mbak Nuriyah, gimana kabarnya hari ini, happy gak di akhir pekan ini ya? Mau ngelis lagunya dong dari Vanessa Z sama Roni Parulian, Gia Indrawari, Mahalini, Justin Bieber dan juga Bruno Mars buat penyanyinya. Makasih, happy weekend juga Mbak Nuria. Hai Mbak Siti Hari, lama banget nih nggak nongol di WhatsApp ya, akhirnya nongol juga. Assalamualaikum Kak Dosan, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? I always try to be happy and to be good ya. Mau ngelis lagunya dong dari Liodra, Teganya Kau, Gia Indrawari. Terus Roni Parulian, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift sama Raise It All ya dari Bruno Mars. Oke, thank you. Kita ke lagu lagi ya. Ini yang udah di list juga sama Mbak Mei nih ya. Ada Noah dengan Kau Udara Bagiku.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Produa Hitlist.
2: All Hits Music Wednesday.
1: Produa Hitlist.
3: Oke, teman berdua, aku punya informasi menarik, tapi jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung masih terus ditunggu ya. Nanti kita lanjut lagi bacain, tapi aku mau share dulu nih, ada Halid dan juga Lau yang rilis lagu kolaborasi terbaru mereka berjudul Tit Up yang diproduksi oleh Lucas Sim, dan lagu ini juga mengusung genre pop emosional dengan lirik tentang perasaan terjebak dalam pikiran saat menjalani hubungan. Jadi perilisan ini juga menjadi pembuka rangkaian tour dunia mereka bertajuk It's Always Sunny Sohyo Sob Tour yang dimulai pada 16 Mei 2026 nanti.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Pro 2, kita lanjut lagi baca nih, udah kita gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 08132731222. Hai, ada Mas Supri Irham yang ada di Cilongok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dosen, angka sound favoritku, gimana kabarnya hari ini? Beneran gak nih Mas Supri Irham? Aku kalau dibilang dipuji-puji kayak gini, bawahnya pengen terbang melayang tinggi deh, pengen naik tower RRI deh jadinya ya. Dari Mbak Supri Irham yang ada di Cilongok ya, mau ngelis lagunya Noah Suara Dalam Kepala tadi udah ya, Virgon Duka udah juga, lalu udah disiapin maksudnya ya. BTS Dynamite segera meluncur, nitip soalnya buat Dosen dan juga Dodi Widian, semoga sehat selalu dan tambah cakep, amin amin amin amin amin amin. Makasih, wassalamualaikum. Ada Anissa yang ada di Purbalingga juga. Anissa, gimana Purbalingga? Amankah? Tunggu knalpotnya, masih ada knalpotnya kan? Gak ada yang nyolong ya. Mau ngelis lagunya dong Justin Bieber. Tadi udah Justin Bieber yang Beauty and the Beat ya. Buat kakaknya metugas aja. Thank you Anissa, sehat-sehat. Jangan lupa makan siang ya. Karena pura-pura bahagia, pura-pura baik aja itu juga butuh energi yang luar biasa. Apalagi pura-pura bahagia ngeliat dia yang udah happy sama yang lain. No. Kita harus tunjukkan kalau dengan atau tanpa dia kita bahagia, damai, sejahtera dan makin gacor ya. Oke, kita ketemu dulu lagu yang udah di list nih sama Mas Supri Irham yang ada di Pejogol Cilongok, Last Child dengan Duka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Kami Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Bro 2, aku punya informasi menarik lainnya. Nanti aku lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya. Ada John Newman yang siap memasuki babak baru dalam karirnya lewat single Merry Go yang dirilis pada 1 Mei kemarin ya. Jadi setelah beberapa tahun terakhir ini fokus pada musik elektronik sebagai DJ, tahun ini ia ini milih balik untuk ke akar awalnya sebagai penyanyi dan juga penulis lagu. Wow, menarik nih. Ini kayaknya kabar bahagia buat fans-fansnya dari John Newman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference,

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi teman Produa yang udah ikutan gabung ya di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rariproduapwt ya. Oke, tadi udah ngelis mati-matian Mahalini ya, terus ada yang sial juga tapi udah keburu sama Mahalininya yang mati-matian jadi gak apa-apa ya. Tadi udah ngelis juga Brisia Jodi, Alvino Suryonegoro ya, Brisia Jodi sama Arsi Widianto yang dengan caraku udah diputerin ya. Hai juga udah ikutan gabung nih, ada Marina yang ada di Purwakarta aja, mau ngelis lagunya dong Kak Justin Biebernya tadi udah yang Beauty and the Beat ya, oke. Yaudah kalau gitu kita lanjut lagi, yang udah ikutan gabung, kita ketemu sama Damien Rice dengan The Blower's Daughter. So check this one.

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, kita lanjut lagi. Kali ini aku punya informasi menarik ya. Dari ada Netflix yang baru aja ngerilis trailer perdana dan mengumumkan tanggal penayangan resmi untuk seri dokumenter yang sangat dinantikan. Yaitu ada Kylie, serial original dari yang bakal dijadwalkan tayang secara global mulai 20 Mei nanti. Dan melalui format 3 bagian yang mendalam. Jadi para penggemar ini juga bakal diajak melihat lebih dekat dari perjalanan hidup dan juga karir sang superstars asal Australia yang telah mendominasi industri hiburan selama lebih dari 5 dekade.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List. Oke, teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hit List ya. Tapi tenang, yang melewatkan Pro 2 Hit List kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang sampai jam 2. Aku bakal temani kamu. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Pokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jati Wesi dan Tanaya Paramita. Jati Wesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jati Wesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jati Wesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Welcome back bareng sama aku Dosang Pradana. Masih di kesempatan kali ini, lanjut kita di Santai Siang ya, sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu tentunya dengan beberapa informasi menarik dan lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Yang siang-siang mungkin weekendnya malas kemana-mana, boleh sambil dengerin Purwokerto FM ya. Atau mungkin yang lagi di jalan, perjalanan mau halan-halan ya, mau shopping ya, mau bagi-bagi duit gitu ya, boleh banget. Jangan lupa radionya dipatenkan ke 99 FM ya, oke? Sambil dengerin lagu lagi nih dari Melissa Hart dengan Tak Lagi Rindu. Aduh aku gak suka deh, aku pengennya dikangenin gitu, biar aku tuh ngerasa happy kalau ada yang kangen, ada yang nyariin. Jadi kayak bawaannya, oh ternyata aku masih dinantikan ya sama orang-orang. Pick me gak sih kalau kayak gitu? NPD gak sih?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kalau misalkan kamu sering makan di Pecelele atau Lamongan di pinggir jalan, pasti ya

tampilannya gitu-gitu aja ya. Nah, ini ternyata ada warung pecel lele di Denpasar yang mendadak mencuri perhatian setelah tampil beda lewat karya project mapping yang estetik ya. Jadi proyek ini dibuat oleh kreator visual Dianis dalam rangka Road to Warung Terang bersama We Are Filmen NKL Festival Mai. Jadi tenda kaki lima ini yang biasanya terlihat sederhana disulap jadi ruang visual yang penuh dengan warna dan juga animasi bergerak yang bikin suasana malam terasa artistik dan juga modern ya. Jadi menariknya konsep ini justru mengangkat tempat makan rakyat sebagai media atau medium karya seni yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wow, jadi kalau biasanya kita ngelihat kayak spanduk atau banner yang menutupi warung itu terus statis gitu ya. Nah, ini dinamis, full color dan juga seru pokoknya, ini keren banget sih ya. Ini perlu kita tiru nih teman Pro 2.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Santai Siang. Santai Siang. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BKN, Anik S. Deyang, yang menyoroti maraknya konten soal program makan bergizi gratis MBG yang dinilai sengaja dibuat demi engagement dan juga monetisasi di media sosial. Jadi pernyataan ini disampaikan saat menghadiri kegiatan di Universitas Hasanuddin pada hari Selasa lalu ya, dan Anik menyebut program MBG kini kerap dijadikan bahan konten viral, bahkan disebut selalu disalahkan dalam berbagai situasi. Dan ia juga menyinggung fenomena kreator yang dianggap sengaja menampilkan sisi negatif program demi mendapatkan views dan juga keuntungan monetisasi, khususnya di platform seperti Facebook Pro ya. Dan menurutnya kritik ini sebaiknya diarahkan pada pelaksanaan di lapangan jika memang ada oknum bermasalah, bukan menyerang programnya secara keseluruhan. Meski begitu, Nanik mengakui program MBG masih membutuhkan banyak evaluasi dan penyempurnaan karena tergolong masih baru.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya di Santai Siang ya. Dan tentunya kita masih lanjut nanti di jam 2, aku bakal ajak kamu untuk cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM Purwokerto di Indonesia Top 20 ya. Nanti ya, tenang, sabar dulu ya. Nah, teman Pro 2, ini ada informasi terkait LPG alternatif ya, atau Indonesia bakal punya alternatif LPG ya. Jadi Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia ini terus mencari alternatif pengganti LPG. Di antara yang sedang dikejar adalah perusahaan kompres natural gas atau CNG, di mana gas kompres yang memang menjadi alternatif ini dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG dan gak tanggung-tanggung. Menurut hasil kajian ini dikatakan kalau penggunaan CNG bisa lebih murah 30% ya. Jadi CNG ini sudah dilakukan kajian dan harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lebih murah. Dan diterangkan juga bahwa untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Jadi Indonesia nggak perlu lagi impor atau kos transportasinya aja udah bisa mengcover ya. Jadi selain itu, gas CNG ini juga berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien. Dan kalau ditanya apakah udah perform untuk jalan atau tidak, pada skala yang besar memang sudah jalan di daerah-daerah Jawa dan sudah dipakai CNG untuk hotel, restoran, kemudian MBG, dapur-dapur MBG juga udah pakai ya. Dan memang ya, kita nantikan aja, siapa tahu. Kalau di Purwokerto aku jujur belum begitu paham ya, tapi kita nantikan aja, siapa tahu nanti bisa, kalau memang lebih murah, lebih hemat juga, gak ada salahnya kita coba ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 081-327-3122-22
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Oke, teman Pro 2 kita lanjut. Kali ini ada informasi dari dunia olahraga ya. Jadi Region Finals Campus League 2026 Basketball Regional Jogja Season 1 yang berlangsung di Gorki Bagus Hadikusumo Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta pada hari Kamis kemarin melahirkan sepasang kampiun ya. Dari di sektor putri ada Sugi Japratama Catholic University atau SCU yang mengunci status juara usai mengakhiri perlawanan dari Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW di Region Finals dengan skor 63-31. Sementara kategori putra, gelar juara ini menjadi milik Universitas Kristen Satya Wacana setelah sukses menumbangkan perlawanan Universitas Semarang 65-4. Ya, jadi selamat ya, mudah-mudahan para pemenang ini bisa membuat motivasi dan juga menginspirasi dan terus berkembang lagi agar makin bagus dalam menyajikan permainannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsud. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

Bahagia sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga dan kita juga masih live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi buat yang mau ikutan join live TikToknya Pro 2 boleh langsung meluncur di @RRIPro2PWT ya. Kita ke dunia futsal ya. Di mana Timnas Futsal Putra Indonesia melonjak ke posisi 14 dunia dari sebelumnya 24 berdasarkan data terkini FIFA yang dipublish pada Jumat kemarin ya. Jadi Indonesia ini memiliki 1269,82 poin, bertengger di posisi keempat di bawah Iran dan juga Thailand serta Jepang ya. Jadi salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026. Jadi turnamen itu Timnas Futsal Indonesia yang dilatih Hector Souto mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam yang kini berada di peringkat ke-22 dan juga Jepang. Jadi pada pertandingan final Indonesia ini takluk dari Iran dengan melalui adu penalti dengan skor 4-5 atau 5-5 ya. Kemudian Indonesia juga melaju ke partai puncak kejuaraan futsal ASEAN 2026 di mana mereka kalah 1-2 dari tuan rumah Thailand. Sementara itu puncak peringkat FIFA untuk Timnas Futsal Putra diisi oleh Brasil, juara Copa America Futsal 2026. Adapun posisi kedua sampai lima FIFA dihuni oleh Portugal, Spain, Argentina, dan juga Iran.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.

Santai siang. Santai siang. Oke, teman berdua, kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi ada futsal, kali ini kita meluncur masih dari timnas Indonesia ya, yang tapi ini untuk dunia sepak bola, di mana pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan kalau anak-anak asuhnya ini bakal berangkat ke Medan pada 28 Mei untuk mempersiapkan diri menuju Piala AFF U19 ya. Jadi keberangkatan skuadnya ke Medan ini akan dilakukan setelah anak-anak asuhnya mengikuti pemusatan latihan atau TC Training Center di Surabaya mulai hari Minggu besok ya. Dan terkait komposisi pemain timnas U19, Nova ini akan memanggil nama-nama terbaik termasuk pemain diaspora. Ia juga memasukkan setidaknya 7 pemain diaspora dalam skuadnya di Piala AFF U19 termasuk back timnas U17 Matthew Baker ya. Jadi di Piala AFF U19 2026 yang berlangsung di Sumatera Utara pada 1 hingga 14 Juni nanti, Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste dan juga Myanmar. Namun Nova menurutnya grup tersebut ini berat lantaran beranggotakan Vietnam yang memang sering menjadi batu sandungan Indonesia. Nova juga menegaskan skuadnya akan melakukan persiapan maksimal demi mempertahankan gelar juara Piala AFF U19.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Oke, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temenin kamu di Santai Siang. Tapi jangan lupa nanti ya di jam 2 aku bakal ajak kamu untuk cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Indonesia Top 20 ya. Dan termasuk nanti di jam 3 kamu bisa cari tahu juga lagu manca hits di Pro 2 FM Purwokerto di International Top 20. So, thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Well, teman Pro2, sekarang saatnya aku ajak kamu untuk mencari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro2 FM Purwokerto, tentunya di Indonesia Top 20.
1: Pro2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
3: Pro2 Music Station.
4: Let's go. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagi lagu-lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20 ya. Mudah-mudahan lagu favorit kamu masih bisa bertahan atau bahkan jadi jawara teman Pro 2. Asik kalau bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12. Ya. Nah, sebelum kita mulai perjalanan kita teman Pro 2, aku pengen kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, ini lagu siapa ya? Mudah-mudahan bukan lagu favorit kamu teman Pro 2. Oke, langsung kita mulai aja ya. Ada Raisa dan Barsina Bestandi, Awal Kisah Selamanya, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk

sebenarnya romantis banget teman berdua, easy listening dan enak banget buat santai ya sambil memikirkan masa depan bersama pasangan kamu. Asik. Mudah-mudahan nanti Raisa dan Barsena Bestandi punya karya baru lagi yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Oke, kemudian ada Rizky Febian dan Adrian Halif dengan lagunya Alama, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Seenak itu teman Pro 2, tapi lagi-lagi harus tersingkir karena kompetisi. Ya, semoga saja nanti Rizky Febian atau Adrian Khalif ya, ada karyanya yang bisa masuk lagi di chart Indonesia Top 20. Dan sekarang, ada Afgan dengan lagunya Kacamata menempati posisi 20 untuk minggu ini. Posisi.

0: Terima kasih, minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 8 peringkat menempati posisi 19 ya. Salah satu lagu yang diaransemen ulang teman berdua, dan Raim sendiri selalu punya ciri khas ya ketika membawakan lagu-lagunya. Buat kamu yang suka, wajib dukung Raim Laudi. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada aku JJ, Lihat Kebunku Taman Bunga. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 8 peringkat menempati posisi 18. Lagu ini juga easy listening banget, enak buat santai sambil ngopi teman berdua.
1: Posisi 18.
2: Lihat

Yang lantai 2 menempati posisi 17 sebagai new entry untuk minggu ini teman Pro 2. Dan lagu ini aduh enak banget ya buat kamu mengenang masa-masa di Jogja sana. Kali aja kamu punya kenangan-kenangan tertentu di Jogja ya kan, bareng si dia. Atau mungkin kenangan patah hati, aduh jangan ya teman Pro 2. Buat yang suka sama Fanny Sugi, yuk wajib dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Dan ya, di posisi selanjutnya ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Minggu ini menempati posisi 16 sebagai new entry juga teman Pro 2. Dan lagu ini booming banget, enak banget buat didengerin. Yuk sambil santai dengerin, ada titik-titik di ujung doa. Posisi

0: Kita Saling Cinta. Minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 6 peringkat menempati posisi 15 teman Pro 2. Lagu ini lagu tentang cinta buat kamu yang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga. Cocok ya dengerin lagu ini teman Pro 2 sambil enjoy ngebayangin pernikahan. Tiba-tiba nikah aja ya teman Pro 2. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Hindia dengan lagunya Everything You Are. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 6 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang suka dengan lagu-lagunya Hindia, salah satunya lagu Everything You Are, kamu bisa dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 14.

0: Kim dan Nabila Tagiah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 6 peringkat menempati posisi 13 teman Pro 2. Nabila Tagiah itu biasanya mengaransemen musiknya berbau atau ada nuansa lagu daerahnya ya. Tapi kali ini lagu cinta pure teman Pro 2. Buat kamu yang lagi kayak ngerasa berbunga-bunga hatinya penuh dengan cinta, cocok dengerin lagu ini ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya ada PC Kota, Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 12 teman Pro 2. Salah satu lagu dari miliknya PJ Kota yang enak banget buat didengerin sambil santai di mobil, juga enak banget dengerin lagu ini. Bahagia Lagi.
1: Posisi 12.

Luka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 11, teman Pro 2. Lagu yang benar-benar enak dengan suaranya Nuka yang begitu lembut, teman Pro 2. Mudah-mudahan lagu ini bisa memberi kamu semangat ya untuk hari ini. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 10. Lagu yang booming di mana-mana, teman Pro 2. Lagu ini sampai orang-orang tuh udah hafal banget lirik-liriknya ya. Buat kamu yang suka, ayo dukung It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Posisi

0: Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 9 teman berdua. Yura, kita tahu ya, dia tuh biasanya pinter banget ngebawain lagu sehingga pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Buat kamu yang suka dengan karakter nyanyinya Yura, wajib dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Lyodra, Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 8. Lyodra dengan suaranya yang begitu merdu, begitu syahdu, lagunya galau, Teganya Kau. Wah, ini buat yang lagi galau-galauan cocok banget dengerin lagu Teganya Kau.
1: Posisi 8.

0: Aku berjanji minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 7. Buat yang suka dengan suaranya Fabio Azhar yang laki banget teman berdua, aku berjanji ini lagu yang enak banget buat didengerin ya. Kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Nadiba Salamah bersama dengan Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 6. Lagu ini juga lagu yang memberikan kenangan-kenangan terindah di suatu kota ya, mungkin di Kota Purwokerto atau di kota favorit kamu teman berdua. Dan ya, sambil bernostalgia kita dengerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Posisi 6.

0: Itulah dengan lagunya Rutinitas minggu lalu sebagai jawara, dan kali ini harus terlempar cukup jauh, turun 4 peringkat menempati posisi 5 teman berdua. Lagu ini juga yang menceritakan tentang orang yang seandainya patah hati kehilangan seseorang, rutinitasnya mau apa. Nah, ini juga kepikiran ya buat orang-orang yang merasa akan kehilangan seseorang yang dia kasihi, seseorang yang tercinta. Aduh, jangan sampai ya teman berdua. Tapi namanya kehidupan, mau gak mau kita harus bisa menghadapi itu ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 17 dan kali ini naik 13 peringkat menempati posisi 4. Wow, lagu yang benar-benar keren dengan suara Steven yang begitu laki ya. Membuat lagu ini enak banget buat dinikmatin.
1: Posisi 4.

0: Nabila Tagia dengan lagunya Cegil. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini naik 13 peringkat menempati posisi 3. Begitu masuk di chart langsung melejit tajam teman berdua. Dan lagu Cegil ini keren banget ya, Nabila Tagia itu nyiptain lagu bisa seenak ini ya. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini naik 11 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Afgan dengan lagunya Kacamata, kemudian disusul Raimla Ode, Pergilah Kasih menempati posisi 19. Aku JJ Lihat Kebunku Taman Bunga menempati posisi 18, kemudian disusul Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2 menempati posisi 17. Salbriadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa menempati posisi 16, kemudian ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta menempati posisi 15. India dengan lagunya Everything You Are ada di posisi 14, kemudian disusul Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu menempati posisi 13. PJ Kota Bahagia Lagi ada di posisi 12, kemudian disusul Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 11. It Gitam Sedia Aku Sebelum Hujan ada di posisi 10, kemudian disusul Yura Yunita, Mau Jadi Apa menempati posisi 9. Liodra Teganya Kau ada di posisi 8, kemudian Fabio Azhar Aku Berjanji ada di posisi 7. Nadiba Salamah, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 6, kemudian disusul It Gita Frutinitas ada di posisi 5. Steven Pasaribu Beri Aku Kesempatan menempati posisi 4, kemudian disusul Nabila Takiyah dengan Cegil menempati posisi 3. Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman berdua, kamu bisa dukung musisi favorit kamu ya dengan cara request di Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital dan kamu bisa streamingan juga di rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro2 RRI Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia Jawara Chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Deep Deal dengan lagunya Spontan Tanpa Uhui.
1: Posisi pertama. Indonesia Top 20.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20.
2: FM Pro 2 dari Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tom Pro 2, kali ini balik lagi ya bareng sama gue Elsa. Kalau tadi lagu Indonya udah diupdate sama Aris, nah giliran lagu Manca, kira-kira siapa ya yang ada di posisi teratas? Penasaran gak sih? Sabar ya. Sebelum ke chart utama, aduh sayang banget ya, minggu ini ada 3 lagu yang harus keluar bebarengan. Yang pertama ada Sabrina Carpenter with Main Child. Lagu kedua yang juga ikutan keluar kali ini ada singlenya Lewis Capaldi with Survive. Dan lagu ketiga ada Justin Bieber dengan Daisies. Ada 3 lagu yang keluar, itu artinya bakal ada 3 new entry juga untuk minggu ini. So, Tuan Pro 2, langsung aja deh kita ke chart utama ya untuk minggu ini di International Top 20. Posisi 20 kali ini ada pendatang baru. Kali ini ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside.
3: Number 20.

versi remix ya lagu Stateside yang pastinya collab bareng sama Zara Larsson. Wih, ini juga bagian dari album Fancy Some More ya, yang sempat viral juga di tahun ini, tahun berdua. Keren ya. Kita lanjut yuk ke entry selanjutnya. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Number 19.

yang lagi naik banget ya tahun pro 2. Apalagi lagu-lagunya itu banyak yang centil-centil ya. Tapi emang vibe-nya seru banget sih. Dan terbukti ya, albumnya dia juga dapat banyak penghargaan. Beuh, ditunggu terus deh karya-karyanya Sabrina ya. Dan kita ke posisi 18 tahun pro 2, ada new entry ketiga untuk minggu ini. Kali ini ada Ray with Where Is My Husband. 18.

0: Your Husband Is Coming.
1: Lagu ini tuh jadi comebacknya Ray ya Tom Pradua, karena setelah terakhir 2024 kayaknya rilis single gitu ya, akhirnya balik lagi dan bersiap untuk kejutan baru juga ya. Wih, kita tungguin terus ya Tom Pradua. Dan sekarang kita berlanjut yuk, coming up next on chart number 17 for this week. This is Daniel Cesar with Who Knows. 17.

Daniel Caesar with Who Knows, yang kalau kita dengerin ya tahun 2002, liriknya tuh dalam ya, gambarin mungkin orang yang lagi insecure dalam sebuah relation, ya di fase abu-abu gitu loh, yang lagi bingung, tapi itu biasanya lagunya enak banget sih, setuju kan? Nah, kita lanjut lagi dulu deh, kita ke posisi 16 ya, kali ini ada kolaborasi. This is Maroon 5 featuring Lil Wayne with Love Is Alive. Number 6.

0: sini ngasih gebrakan baru, ya kan? Lewat album terbarunya, album solo keempat The Romantic yang rilis di Februari ya. Dan ini juga menandai comeback-nya setelah hampir 10 tahun. Lama banget ya, akhirnya full album rilis lagi. Dan lagunya enak-enak loh, termasuk nih single utama I Just Might yang baru aja kita dengerin ya. Nah, kita juga bakal lanjut nih, kali ini ada Shakira dengan Zoo. Spesial buat kamu di posisi 14 minggu ini.
1: Number 14. Come on, guys.

Halo Tom Pro 2, Katy Perry adalah salah satu musisi yang, aduh namanya mah udah gak dilatih lagi ya. Dan udah banyak banget karya yang dia lahirin tentunya. Nah, tahun kemarin dia ini menjadi bagian dari penerbangan luar angkasa komersial loh. Keren. Dan menjadi salah satu dari 6 penumpang perempuan dalam misi suborbital ya Tom Pro 2. Wih, gokil juga nih Katy Perry ya. Kita lanjut dulu Tom Pro 2, Ocean No. 9. This is Ed Sheeran with Skeleton. No. 9.

0: Widih, jadi buat kamu nomor 2 yang pengen lagu-lagunya tuh masih ada di chart, naik terus, saya posisi teratas, jangan lupa nih buat request ya di Pro 2 Hitlist tiap hari di jam 10 sampai 12 siang pastinya ya. Nah, kita lanjut lagi ya, nomor 2, kita beralih, kali ini ada kolaborasi. This is Marshmello, Ellie Goulding and Avion with Save My Love di posisi 8 minggu ini.
1: Number 8.

fakta nih tentang Ellie Goulding ya. Wih, dia ini dari usia 15 tahun udah nulis lagu loh, gokil. Dan dia juga beberapa kali menangin kompetisi nyanyi ya pas kuliah. Jadi emang kecintaannya dia sama dunia musik itu udah dari dulu banget ya. Dan dia juga dapat gelar ya, Doktor Kehormatan di bidang seni dari Universitas Kent di tahun 2019. Wih, emang sih gak diragukan lagi ya Tuan Pradua. Oke deh, lagi 7 for this week. Kali ini ada Jisoo featuring Zayn with Ice Claw. Number 7. Tommy.

0: Lagu ini ternyata masih bertahan di posisi yang sama kayak minggu lalu tahun perdua. Jadi masih anteng ya, belum geser sepertinya. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke posisi 6 untuk kali ini. Wih, ini ada Lady Gaga dengan lagunya The Dead Dance.
1: Number 6.

Gak kerasa banget tuh Pro 2, kita udah masuk ke top 5. Nah ini nih ya, posisi yang semakin deket dengan puncak ya kan. Tapi kali ini kita disambut dulu sama Meghan Trainor dengan lagunya Still Don't Care. Number 5.

Lagu itu punya arti yang bagus banget loh, Tumpro 2. Bikin kita lebih confidence ya, lebih percaya diri dan bodo amat sama kritikan orang lain yang gak ngebangun ya. Waduh, jadi belajar untuk lebih self love juga di lagunya Meghan Trainor ini. Keren ya. Dan kita bakal lanjut juga Tumpro 2 ke posisi 4 minggu ini. Ada Madison Beer with Bittersweet.

0: cekar. Ya, sebelum ke posisi teratas ya, aku juga harus ngasih tahu dulu dong runner up kita di minggu ini. Sayang banget juara kita minggu lalu harus turun peringkat ya. Kali ini ada Taylor Swift dengan lagunya The Fate of Ophelia.
1: Runner up on this week.

0: Posisi pertama minggu lalu udah turun peringkat. Kira-kira siapa yang di atas? Nah, sebelum itu, aku bakal review dulu ya tahun Pro 2 untuk International Top 20 minggu ini.
1: This is International Top 20.
2: International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20, ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Zara Larsson with Stateside. Ada juga di posisi 19, Sabrina Carpenter dengan lagunya Such a Funny Way. Dan Ray dengan lagunya Where Is My Husband di posisi 18 ya. Dan kita lanjut di posisi 17, kali ini ada Daniel Caesar with Who Knows on chart number 16, Love Is Like by Maroon 5 featuring Lil Wayne. Bruno Mars dengan I Just Might di posisi 15, dan di atasnya ada Zoo by Shakira. Shayna Spiro with Die On This Hill di posisi 13, dan di posisi 12-nya ada Martin Garrix and Love dengan lagunya Mad. Posisi 11-nya teman Pro 2 ada dari Rich Brian and Curtis Wells, dan posisi 10 alias top 10 kita ada Katy Perry with Bandits. Dan chart di 9 ada Skeletons by Ed Sheeran. Kita beralih ke Marshmallow, Ellie Goulding and Avion with Save My Love di posisi 8 minggu ini. Lagi 7 for this week, this is Eyes Closed. Lagi 7 for this week, this is Eyes Closed dari Jisoo featuring Zayn. Dan ada juga Lady Gaga, The Dead Dance di posisi 6. Dan top 5 kita ada Still Don't Care by Meghan Trainor, Medicine Beer with Bittersweet on chart number 4. Dan top 3 kita kali ini ada Tyla. Runner-upnya udah aku puterin barusan ya tahun Pro 2, this is Taylor Swift with The Fate of Ophelia. Nah, gak usah lama-lama lagi lah ya, langsung aja aku bakal kasih tahu posisi teratas untuk ke minggu ini. Congrats buat Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: This is your number one on International Top 20.

waktuku udah habis juga karena semua lagu yang di chart udah aku spill semuanya ya. Kita lihat ya kira-kira persaingan minggu depan seperti apa, dan buat kamu bisa dukung terus nih lagu-lagu keren, musisi keren favorit kamu dengan request di Pro 2 Hitlist ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Aku Elsa pamit, see ya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 bersama aku Feni Ayu. Ratusan atlet pelajar meriahkan ajang Popda Banyumas 2026 cabur wushu sanda. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Olahraga pelajar daerah Popda Banyumas 2026 cabang olahraga wushu sanda di Gor Satria Purwokerto berlangsung meriah. Kejuaraan yang digelar selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat 7-8 Mei 2026 ini menjadi ajang penjaringan atlet muda potensial untuk dipersiapkan menghadapi Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Popda Wushu Sanda Banyumas Purwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Pengkab Wushu Banyumas. Dia menjelaskan, pada hari pertama pertandingan dibagi menjadi 2 kategori, yakni Taulu dan Sanda. Kategori Taulu diselesaikan dalam 1 hari pertandingan, sementara kategori Sanda dilanjutkan hingga babak semifinal dan final pada hari kedua. Menurut Purwanto, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi, terutama pada kategori wushu sanda. Total terdapat 68 partai yang dipertandingkan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.
2: Yang wushu sanda sangat banyak, sampai total hampir seluruhnya 68 partai, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Yang bakalnya nanti kita proyeksikan dari pelatih Kabupaten Banyumas untuk masuk yang menjadi terjaring dalam tim Kabupaten Banyumas untuk Popda Provinsi nantinya pada saat bulan September. Dan tentunya melalui kejuaraan ini kita Kabupaten Banyumas bisa punya atlet mulai dari SD, SMP sampai SMA untuk mewakili Kabupaten Banyumas di Popda Provinsi besok.
1: Purwanto menambahkan, Popda Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026. Pihaknya menarget dapat mengirim atlet untuk mengikuti seluruh nomor yang dipertandingkan di tingkat provinsi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi sore hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Oke teman berdua, sekarang saatnya kita update arus lalu lintas ya dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Taufik. Selamat sore Kak Taufik.
1: Selamat sore Kak Penny.
0: Gimana nih Kak info arus lalu lintas sore hari ini, silakan.
1: Oke baik Kak Penny, terima kasih. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di akhir pekan ini atau di Sabtu sore yang juga cuacanya cukup cerah di sore hari ini. Dan juga untuk lalu lintas di sore hari ini di beberapa titik terlihat cukup ramai atau cukup padat, dan juga ada beberapa titik yang tidak cerah ini karena gerimis seperti di Simpang Karang Jambu. Dan langsung saja saya laporkan untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini. Terlihat sepertinya aspal gerimis karena terlihat basah di kamera. Dan juga untuk lalu lintas sendiri di Simpang Karang Jambu ini cukup ramai dan juga antrian juga cukup panjang. Ini terutama dari arah timur, kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga dalam kondisi yang cukup ramai di sore hari ini. Namun untuk Simpang Karang Jambu masih lancar dan masih normal lalu lintas di sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria terlihat antrian cukup panjang dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria juga dalam kondisi yang cukup ramai dan antrian kendaraan terlihat cukup panjang di sore hari ini. Begitu pula dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud. Ini dikarenakan memang Gor Satria juga merupakan tujuan untuk kuliner, sehingga memang banyak pengguna jalan yang mengarahkan kendaraannya atau menuju ke Gor Satria Selatan. Melalui Simpang Gor Satria. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kendaraan dari arah timur terlihat cukup ramai dan juga masih lancar dari arah timur, dan dari arah barat juga terpantau masih lancar di sore hari ini. Terlihat juga hingga di Simpang Sawangan, kendaraan dari arah selatan pada saat ini sedang berjalan hijau dan juga masih lancar dan habis dalam satu putaran lampu hijau. Kemudian dari arah timur atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto juga dalam kondisi yang cukup lancar di sore hari ini. Terlihat juga hingga di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim. Antrian kendaraan dari arah barat terlihat cukup panjang, hampir di setengah jembatan sebelum di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Namun untuk yang ke arah barat ini pada sore hari ini lancar, sehingga untuk pengguna jalan dari arah alun-alun Kota Purwokerto hingga di bundaran underpass ini masih lancar dan masih normal, walaupun sedikit sendatan di Simpang Museum BRI sehingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah barat dan tentunya juga habis dalam satu putaran lampu hijau. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat dalam kondisi yang cukup ramai di sore hari ini dan tentunya masih normal, masih lancar, tidak ada hambatan di Simpang Karang Luas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan masih normal lalu lintasnya. Dan juga tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Feni.
0: Oke baik, terima kasih Kak Taufik atas laporannya, selamat beraktivitas kembali.
1: Siap Kak Feni.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma, dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

dengan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Feni di sore ceria pastinya ya, seperti biasa. Aku kan seringnya di sore-sore nih ya, pasti sore-sore ada aku di sini. Nah, kali ini aku enggak mau bahas makanan lagi, aku enggak mau bahas kemarin kan udah bahas tips untuk mengatasi stres ya, dan juga makanan-makanan. Sekarang aku pengen mengajak kamu, teman Pro 2, ke masa lalu, merefresh otak lagi, mengenang lagi masa lalu kamu pas zaman-zaman sekolah, teman Pro 2. Menurut kamu nih, dari masa-masa sekolah, mulai dari SD ya, SMP, SMA ataupun kuliah, menurut kamu yang paling banget berkesan, ataupun misalnya kamu punya satu kesempatan nih buat bisa kembali ke masa lalu ya, misal punya kekuatan super entah dari mana, kamu pengennya tuh balik ke masa yang mana? SD kah? SMP? SMA? Atau kuliah? Nah, langsung aja komen-komen, sharing sama aku, curhat sama aku, alasannya apa, kenapa kamu memilih masa-masa itu. Langsung ke WhatsApp kita di 081-327-31222 atau bisa lewat Instagram Pro 2 ya, ada di @rriprodua_pwt, dan aku juga nanti bakalan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

membahas masa-masa lalu nih ya. Jadi keinget dulu zaman-zaman SD nih, aku sering banget dengerin salah satu band legend ya. Ada dari Westlife yang barusan banget tadi kita dengerin lagunya nih, ada dari I Wanna Grow Old With You yang ternyata trending lagi loh di sound TikTok ya. Dan teman pro 2, ada kabar menggembirakan juga nih dari Westlife yang katanya resmi memperluas jadwal Westlife di Anniversary World Tour, di mana tour ini dibuka dengan 13 pertunjukan di Dublin pada September 2026 sebelum berkeliling dunia. Jadi Westlife ini dipastikan akan menyambangi Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan selain Indonesia, mereka ini juga akan mengunjungi kota besar di Asia seperti Singapura dan juga Manila. Dan konser ini nih menjanjikan nostalgia baru lagu legendaris ya selama 25 tahun karir mereka loh. Keren. Jadi mereka merayakan anniversary 25 tahunnya nih salah satunya di Indonesia. Jangan salah juga ya teman berdua, ternyata harganya pun lumayan lah ya. Yang termurah nih mulai dari 850.000 tiketnya sampai yang paling VIP nih ya, VIP ini ada 2.750.000. Lumayan ya teman pro 2, mungkin bisa kali kita mumpung masih tahun depan gitu kan, kita nabung-nabung sedikit nih, siapa tahu bisa nonton tahun depan.

0: concepto.
1: Teman berdua memasuki jam 5 lewat 38 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah, setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu yang manakah? Yang kamu

0: Nomor 2, aku mau ucapin selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

lanjut lagi membahas masa-masa yang sudah berlalu. Tapi bukan bahas mantan ya. Ini kita bahas tentang masa-masa saat kamu belum sedewasa sekarang. Atau masa-masa di mana pas kamu zaman-zaman sekolah ya. Ada dari SD, SMP, SMA atau mungkin kuliah. Masa mana sih yang paling banget berkesan buat kamu atau pengen banget nih kamu kalau bisa putar waktu deh balik ke masa-masa itu aja gitu kan. Tapi sebelum aku bacain komentar yang udah WA ke kita ya, ini ada beberapa yang udah WA ke kita teman Pro 2, aku bakalan kasih dari aku kali ya, curhat dulu nih. Kalau aku tuh suka banget masa-masa pas zaman kuliah. Mungkin beberapa dari kamu ya teman Pro 2 ada yang merasa kalau masa paling indah adalah masa-masa pas SMA. Tapi buat aku pribadi adalah masa paling indah dan aku pengen banget balik lagi adalah masa kuliah. Karena menurut aku di SMA itu kan aku belum terlalu apa ya, pemikirannya mungkin belum terlalu matang gitu ya. Dan bertemu teman-temannya juga masih yang satu lingkungan gitu. Jadi waktu kuliah berkesannya adalah karena aku ini selain mungkin pikirannya terbuka. Terbukanya ini kenapa? Karena aku bertemu dengan teman-teman yang bukan dari lingkungan aku aja gitu. Karena kan kalau kuliah ini banyak banget anak rantauan ya, mahasiswa perantau. Jadi semakin banyak teman yang dari luar daerah, itu kan pasti pemikirannya semakin berbeda. Dan aku jadi menemukan nih pemikiran-pemikiran yang oh ternyata tuh kalau orang luar daerah punya budaya seperti ini, punya pemikiran seperti ini. Jadi seru banget. Dan juga kegiatan kuliah ini kan jauh-jauh lebih beragam ya dibandingkan SMA, SMP ataupun SD yang mungkin kalau di sekolah dasar SMP, SMA ini kan cuman ekstrakurikuler sebagainya. Kalau misalnya kuliah kan lebih beragam lagi, ada komunitasnya, terus ada juga komunitas yang di luar kampus juga gitu. Jadi menurut aku yang paling berkesan adalah masa kuliah. Nah, kita lanjut nih. Mungkin bacain dua dari yang udah masuk ke WA kita ya. Ada dari Nuriyah nih Banjarnegara. Katanya yang paling berkesan adalah zaman SMP tahun 2001 sampai 2004. Karena kalau berangkat sekolah naik sepeda terus nyamperin teman pulang pergi bareng terus 4 orang, apalagi kalau pulang sekolah hujan, seru banget balapan naik sepeda tuh kan. Kalau mengingat masa lalu pasti pengennya balik lagi enggak sih ke masa-masa itu, karena masih pemikiran pengen main gitu kan. Terus ada lagi nih dari Purbalingga, sekarang ada Anissa. Hai Anissa, selamat malam. Ada dari Anissa katanya paling berkesan adalah dari SMA waktu pertama jatuh cinta sama lawan jenis tapi dia udah nembak cewek lain. Aduh, sedih banget. Enggak apa-apa. Namanya cinta pertama, first love itu memang biasanya gagal dulu, tapi nanti setelah itu pasti berhasil. Semoga Anissa sekarang sudah mendapatkan pujian hatinya ya. Oke lah kalau gitu teman Perudu, nanti aku bakalan balik lagi bacain curhatan kamu, komentar kamu, masa apa sih dari SD, SMP, SMA, kuliah ini yang paling berkesan dan kamu pengen banget nih balik lagi. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-327-312222 atau bisa lewat Instagram di @rdpro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 ya.

0: Dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go.

Aduh, ada lagu galau-galau nih ya tadi dari Putus Sajanya Mahen ya. Tapi jangan galau, mendingan kita mengenang masa lalu tapi masa-masa yang indah gitu. Masa sekolah salah satunya. Jadi buat kamu teman berdua yang merasa masa SD, SMP, SMA, kuliah nih ya, yang berkesan banget, yang kamu saat ini tuh malah jadi kangen gitu kalau diingat-ingat tuh, yang mana sih? Kalau tadi kita udah bacain yang ada di WhatsApp ya, ada Nuriyah dan juga Anissa. Sekarang kita ke Instagram nih, udah ada yang join juga. Ada dari Yeni Lindawati yang katanya masa SMA karena di situ udah punya KTP bukan anak kecil lagi. Oke, baiklah. Mungkin seneng kali ya karena udah diakui secara resmi gitu sebagai warga negara. Jadi senengnya pas SMA gitu. Terus ada lagi nih dari Bagas katanya SMA sih fix banget katanya. Seru. Seru banget pas momen cabut barang ke kantin belakang pas pelajaran matematik, kangen parah masa-masa itu. Aduh, kamu nih ya. Siapa nih yang pernah kayak Bagas cabut bolos pelajaran malah ke kantin gitu kan, pura-pura sakit terus ke UKS gara-gara pelajarannya enggak enak. Pelajarannya boring, pelajarannya pusing gitu, gurunya killer tuh pelajaran matematik ya salah satunya. Jangan gitu ya, jangan ditiru ya. Nanti ada saatnya ketika kamu dewasa akan kangen juga masa-masa belajar pas lagi sekolah gitu. Ada juga nih terakhir dari Tiara yang katanya kuliah ngeri-ngeri sedep sih, tapi circle pertemanannya dapat banget. Kangen nugas bareng sampai subuh di kafe. Nah ini dia, Tiara nih ternyata salah satu tim aku, tim kuliah, karena temennya banyak gitu ya. Jadi jam untuk keluarnya juga lebih bebas gitu ya dibandingkan masa-masa SD, SMP, SMA. Karena kan pas kuliah ini kita belajar berorganisasi juga, di mana organisasi itu biasanya atau komunitas gitu ya, itu biasanya kan waktunya nih sampai meetingnya, rapat-rapatnya sampai malam karena kita suka bikin project-project gitu. Jadi waktu untuk bermain dan juga berdiskusinya ini juga lebih panjang gitu, lebih malam, jadi lebih seru juga. Nah, buat kamu teman berdua mungkin ada yang punya kenangan lain gitu yang enggak setuju atau yang berbeda, yang unik dibandingkan yang udah aku bacain tadi. Mungkin juga bisa masa-masa SD gitu ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-327-312222 atau lewat Instagram @rripro2pwt. Aku juga bakalan live TikTok nanti. Aku tunggu sampai jam 7.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

live TikTok ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget. Mungkin kamu kepo, biasanya kalau penyiar ini lagi siaran ngapain aja sih? Nah nih, nonton lah di TikTok, nonton radio di TikTok ya. Aku bakalan sapa-sapa dulu nih. Udah ada Prasetya 08. Hai Prasetya, ada juga Nandita, ada Hilda Atika, terus juga siapa ini, ada Z, nggak tahu namanya siapa ya, ada juga dari Kerupuk Bala seperti biasa. Dan ini udah banyak banget yang komen-komen juga nih, masa-masa sekolah yang paling berkesan nih buat mereka apa sih. Dari Prasetya sendiri katanya pas SMA tahun 2012 yang paling berkesan. Oke, ini memang rata-rata SMA ya. Ada juga dari Nandita, kayaknya tim SMA juga nih, masa sekolah yang berkesan itu waktu SMA 3 tahun ngeband, terus pergi kemana-mana lombanya, keren. Musisi, ini biasanya memang band-band itu pencetusnya waktu pas SMA ya. Ada juga dari, oh Prasetya nih bilang katanya padahal pas kuliah nih batire akeh tapi orang mitayan nih jerene. Jadi dia memang baru kerasa kekeluargaannya itu pas SMA, kayak menemukan keluarga baru katanya. Terus ada juga dari Hilda Atika yang sama katanya tim SMA, katanya pas SMA karena banyak cerita yang indah. Oke lah kalau gitu. Ada juga dari siapa nih? Kita sapa-sapa dulu ya. Ada Iam Ipan juga, salam buat Mas Gunawan katanya. Oke lah, nanti aku bakalan lanjutin lagi ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau komentar mungkin mager gitu kan ke WhatsApp atau ke Instagram, boleh langsung ke TikTok aja nih, lagi rame-ramenya jam segini kan, lagi scroll-scroll TikTok. Gabung aja ke TikToknya Pro 2 di @rdpro2pwt. Aku bakalan puterin lagu dulu nih buat kamu dari Enmesh, Senyumlah.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεπαντία. Τι σου την ατζάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Sama Pro 2 masih lanjut lagi nih di live TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT nih. Yang mau sapa-sapa lagi yang baru join, ada Eti Mareti. Halo, selamat malming katanya. Selamat malming juga, persiapan ini ya, mau pada keluar kalun-alun kayaknya. Ada juga dari siapa nih, Iam Ipan. Terus ada dari Dwi yang katanya, aku pendengar setia Pro 2 dari Cilacap. Hai Cilacap, selamat apa nih, malam ya berarti ya, sore menjelang malam. Terus Iam Ipan yang juga share-share ini ya, curhat nih katanya, masa sekolah yang paling berkesan itu tadi SMA ya, karena konangan minggat nang mas PPL katanya. Lejan, minggatan banget bocah SMA ya. Terus ada juga dari Prasetya yang katanya, berkesan banget pas SMA karena pas pacaran zaman-zaman SMA ini akeh-akehan pacar. Jadi flexingnya dulu zaman-zaman lagi sekolah. Ini nih zaman-zaman suka pamer berapa pacar yang kamu punya gitu ya. Bukan kalau sekarang kan pamer barang-barang branded, tas branded gitu kan. Ada juga nih dari Caca. Terus dari siapa nih, banyak banget ya yang ngobrol ngalor ngidul. Ada dari Alvino, hai Alvino, yang katanya hati-hati di jalan buat yang pulang malam tuh. Dihati-hatiin loh sama Alvino, hati-hati juga ya buat kamu Alvino, dan selamat persiapan malam mingguan di luar mungkin ya. Oke lah kalau gitu, nanti aku bakalan lanjut lagi mungkin setelah ini bakalan closing kali ya. Abis itu kita lanjutin ke MLC dari Surakarta. Ini sebelumnya aku bakalan kasih kamu lagu dulu dari Dixie D'Amelio, One Whole Day.

Teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 7 yang artinya aku harus segera berpamitan ya ke kamu karena abis ini masih ada MLC terang aja sampai jam 8 nanti. Kita bakal relay ke Pro 2 Surakarta, abis itu dilanjutin jaga malam sama Elsa nih. Malam mingguan ditemenin sama Elsa. Pokoknya kamu harus stay tune terus ya di Pro 2 karena bakalan seru-seru sampai nanti malam jam 11 sama Elsa. Oke, kalau gitu aku makasih banget buat yang udah join tadi sharing-sharing di WA gitu kan. Ada juga di Instagram dan juga live TikTok yang sampai sekarang masih rame banget. Buat kamu mungkin sedih ya aku mau berpamitan tapi aku masih ada di live. Boleh banget langsung meluncur ke live aja. So, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oke, ini ada berapa ini?
1: Ya, ada bertiga.
0: Bertiga saja. Kenapa bertiga, bertiga aja? Enggak nambah? Aku boleh masuk nggak?
2: Boleh.
3: biasanya kan kalau misalnya di hubungan gitu, kalau bertiga tuh yang satu tuh
2: setan.
3: Itu wih, dia.
0: Ya, ngeri banget ya.
1: Bahaya. Saya setannya kak. Oh ini gitu. Yang dua ini yang bahaya.
3: Aduh, justru kalau setan-setan begini justru yang ngeblow up gitu loh. Gimana kabarnya kakak-kakak di sini?
2: Alhamdulillah
1: baik kak.
3: Baik luar biasa. Kita kenalan dulu kali ya, karena personilnya baik banget ya, ada tiga di sini. Aku mau kenalan dulu deh sama yang paling dekat sama aku di sini. Ada siapa nih?
4: Halo, nama saya Rofi, saya sebagai drummer amatir.
0: Rofi ya, Rofi. Oh, Mas Rofi. Oke, drummer nih, drummer siap, idaman. Guys.
3: Izin.
0: Izin. Oke, selanjutnya ada siapa?
1: Saya Arsyad, saya sebagai vokalis dan juga gitaris dari NRTG.
3: Oke, Rofi, Arsyad, dan terakhir?
2: Dan saya terakhir Romi, saya sebagai gitaris juga.
3: Gitaris.
0: Oke, gitaris ada dua, vokal satu ya.
2: Iya, betul.
0: Ini satu ngerangkap vokal sama gitaris juga ya.
3: Iya.
0: Oke.
1: Ini juga sambil cari basis juga, nanti kalau ada yang mau bisa join.
0: Ini beneran ini. Nyari basis juga.
1: Ya kemarin soalnya kan juga berempat sebelumnya. Terus temennya satu enggak bisa lagi main karena pindah ke Malaysia.
3: Oh wow. Oh,
0: pindah jadi warga negara sana.
1: Iya. Ya.
0: Beneran nih
1: kerja.
3: Oh, kerja. Enggak dong, tetap WNI dong, Des.
0: Oh, kira pindah warga negara sana, siapa tahu ya. Tapi kan enggak ya ternyata ya. Oke. Wah, kabur aja dulu. Oke, di sini udah ada bertiga aja teman Pro 2. Dari NRTG ya, Not Ready Tapi Gas. Ini boleh diceritain dulu gak nih, awal mulanya gimana nih terbentuk band ini gitu. Dan namanya NRTG, itu gimana
3: unik
0: itu?
3: Sih.
0: Unik sih. Unik banget soalnya, kita kepo nih gimana?
1: Untuk sebelumnya kami itu sukanya cover-cover gitu, tanpa nama gitu kan mas. Cuma buat have fun aja, ngover-ngover. Terus akhirnya di 2025 ini agak serius sedikit nih. Ayo kita bikin nama aja, terus kita bikin karya gitu, siapa tahu bisa disukai sama teman-teman pendengar gitu. Kita kasih nama ini. Namanya cari yang unik begitu mas.
0: Okay. Ini yang cari nama unik ini siapa?
1: Ya sebenarnya saya, terus saya tawarin teman-teman akhirnya.
2: Jadi di voting
3: aja.
1: Bikin voting gitu.
3: Wow, berarti ada proses diskusinya dulu berarti itu, ya?
1: Musyawarah.
3: Oke, rapat dulu berarti ya. Oke, tapi keren sih dari namanya sendiri juga udah unik ya Desya.
0: Iya.
3: Kita penasaran nih kalau dari posternya aja udah kayak ini sebenarnya kayak cowok-cowok soft spoken gitu sih. Tapi lagunya enggak ya? Lagunya enggak soft ya?
1: Enggak
3: kan? Kalau boleh tahu genrenya apa sih?
1: Untuk genre sendiri popang, karena kami sebelumnya ini suka cover-cover lagu popang.
3: Boleh lebih dekat lagi sama mic?
1: Yes. Untuk lagunya bergenre popang gitu kak.
3: Popang.
1: Kami bertiga ini suka genre popang gitu.
3: Berarti itu sebagai identitas musik kalian berarti ya. Keren banget.
0: Dan ini berawal dari teman apa? Teman main aja, teman sekolah atau apa nih?
1: Untuk bertiga ini teman kerja sih sebenarnya.
3: Teman kerja.
2: Campur sih.
0: Gimana campur-campur gimana itu?
2: Pertama kan itu dari Mas Arsyad dulu itu pernah main band-bandan. Setelah itu Mas Arsyad bertemu dengan saya. Saya selaku teman kerjanya diajak join tuh. Terus kita cover-cover aja, cover-cover musik-musik popang. Setelah itu mau serius. Ya, terus ketemu Mas Rofi ini. Jadi dibentuk band.
0: Ini juga teman kerja Mas Rofi?
2: Ini bukan.
0: Oh, bukan.
1: Tapi by the way kami bertiga ini kerjanya sama-sama customer service gitu.
3: Oke.
0: Nah, tadi dari Mas Roni terus ketemu Mas Rofi itu gimana?
4: Like kalau ketemunya itu awalnya itu teman ketemu teman, jadi
2: relasi.
3: Temennya teman gitu ya.
4: Kenalin gitu.
0: Oh, dari nongki-nongki gitu kenal gitu ya. Terus cocok gitu ya, sehati gitu ya.
1: Misteri.
0: Misterinya dapat. Tapi kalau yang satu lagi yang ke Malaysia tadi gimana?
1: Ke Malaysia ya udah gimana ya?
0: Itu dari awal tuh maksudnya kan tadi urut dari Mas Arsyad ke Mas Roni lalu ke Mas Rofi, abis itu ketemu yang ke itu siapa Malaysia itu
3: mantan personil itu.
0: Personil. Oh oke. Okay.
3: Oh gitu. Udah. Kayaknya nggak mau terlalu dibahas deh.
0: Oh iya. Yeah. Iya juga ya.
3: Oke oke. Okay, okay. No, it's okay.
0: Yang penting bertiga aja ya.
3: Iya bertiga aja. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau misalnya ditanya nih ya, kira-kira sebagai band NRTG ini, kira-kira yang membedakan dari band pop punk lainnya tuh apa sih? Atau ciri khasnya apa sih dari NRTG?
1: Yang pasti yang pertama itu namanya.
3: Oke. Okay.
1: Untuk namanya buat orang pertama yang dengar mungkin oh, kok unik namanya nih. Mm-hmm. Beda. Soalnya kalau nama-nama yang keren kan udah banyak. Ya akhirnya kami milih nama yang unik aja gitu kak.
3: Oh gitu ya. Emang beneran unik lagi.
2: Simpel iya, dan gampang diingat sih.
3: Iya benar-benar.
0: Kita bikin. Awal tahu gitu ya, bikin bertanya-tanya NRTG apa
3: iya,
0: ya
3: bener.
0: NRTG gitu.
3: Not ready tapi gas, jadi sebenarnya ready atau enggak gitu kan?
2: Siap atau enggak siap, harus siap.
3: Oh gitu, iya benar-benar.
1: Selalu siap.
3: Oh I see, iya. Siap enggak siap harus siap.
0: Iya, siap lah siap kudu siap ya. Cocok. Tapi kalau ini masing-masing personel asli mana nih?
1: Ya kalau saya dari Boyolali.
0: Boyolali, warga Boyolali nih, oke. Lalu?
4: Kalau saya dari Sukoharjo.
0: Sukoharjo, baik.
2: Kalau saya Colomadu.
0: Wih, Colomadu.
3: Colomadu Pride.
0: Colomadu Pride.
3: Oke.
0: Oke, baiklah.
3: Oke deh, teman-teman Pro 2. Abis ini kita bakal bahas singlenya kali ya. Ini lebih dalam lagi percakapan kita hari ini, teman Pro 2 ya. So, kamu stay tune terus di Pro 2 FM Solo. Karena bakalan ada hal-hal menarik setelah ini. Stay tune terus di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Okay, let's go teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi bersama band NRTG ya. Band yang unik pastinya dan masih muda-muda ya. Masih muda-muda gak? Kenapa gak yakin nih? Masih muda-muda gak ini?
1: Ya setengah.
0: Muda kan?
2: Setengah muda.
0: Setengah muda.
3: Kepala tiga.
0: Kepala tiga.
2: Gak kelihatan lo jujur.
0: Ini serius.
1: Saya yang kepala tiga.
0: Tapi gak kelihatan.
2: Iya gak kelihatan.
3: Bener.
0: Iya soalnya merem saya.
2: Enggak. Oh parah Deswan.
0: Gak. Tapi emang benar gak kelihatan. Masih muda semua ya. Ini yang kepala tiga cuma Mas Arsyad doang.
1: Iya saya.
2: Oh oke.
1: Berapa sih? Kepala dua.
0: Kepala dua.
2: Kepala dua. Oke oke. mepet kepala tiga ya. Nah,
0: tapi emang kita anggap masih muda semua karena
2: iya,
0: emang
2: betul.
0: Masih muda, semangat muda,
1: jiwanya selalu
0: jiwa muda,
2: jiwa iya muda dong.
0: Pastinya ya.
2: Oke, kita lanjut lagi. Yes, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ya, kali ini kita ngobrolin single terbarunya, judulnya Kita Lawan Dunia.
0: Asik. Wow. Kita Lawan Dunia.
2: Iya, emang wow, ngeri ya.
0: Ngeri maksudnya banget ya ini.
2: Wani gitu loh. Wow, lawan dunia gitu. Okay. Kita pengen tahu, boleh dong diceritain kira-kira makna di lagu Kita Lawan Dunia ini seperti apa sih?
1: Sebenarnya lagu Kita Lawan Dunia itu berdasarkan dari kisah nyata saya sendiri untuk liriknya begitu. Dimana dulu sampai sekarang itu masih berjuang terus meraih cita-cita begitu.
0: Dari dulu karir gitu ya. Dalam proses-prosesnya meraih cita-cita.
1: Ya, walaupun gagal tapi selalu coba kembali.
2: Keren banget. Dan ini ternyata based on true story juga berarti.
1: Betul,
2: ya.
1: Iya.
2: Wih, keren loh. Berarti pas proses produksi dari hati banget dong ini nulisnya.
3: Nulis sambil nangis kayak.
2: Oh. waduh. Iya. Tapi bagus justru kan.
0: jadi emang ceritanya Mas Arsyad sendiri ya. Oke, kalau yang lain gimana? Ini terhadap lagu ini, oke?
3: Hampir sama sih. Kayak cita-cita yang diinginkan orang tua yang belum tercapai, mungkin anaknya harus kayak gini. Tapi kita masih belum bisa untuk ke arah situ. Jadi masih mencoba melawan kemustahilan.
2: Gitu ya. Keren.
0: Oke.
2: Berarti inspirasi utamanya tadi berarti dari kisahnya Mas Arsyad ya berarti ya.
1: Iya.
2: Gitu awalnya kayak gitu. Iya.
0: Terus dibikin lagu.
2: Lagu gitu.
0: Luar biasa ya.
2: Bener sih. Bener ya. Kalau punya cerita tuh jangan cuma curhat gitu kan.
0: Curhatnya ke lagu.
2: Iya benar. Curhatnya ke lagu jadi menghasilkan karya gitu.
0: Oke. Nah kalau proses produksinya bagaimana nih ceritanya? Misal yang nulis kan Mas Arsyad gitu ya. Terus yang lainnya ngebantu apa nih?
2: Melodinya mungkin.
1: Ya untuk penulisnya, penulis lagunya saya dan untuk teman-teman bantu bikin lirik begitu.
3: Nyumbang lirik.
0: Nyumbang. Ada berarti
3: ada lirik beberapa part mungkin ya yang
1: kata-katanya kurang oke gitu, teman-teman yang menyempurnakan begitu.
0: Asik.
2: Keren.
0: Terus jadi perfect sama, gitu ya.
1: Aransemen juga. Aransemen musiknya juga.
0: Mas Rofi itu.
1: Ya, urutan lagunya begitu.
2: Keren gitu. Dong. Berarti emang ngeproduserin sendiri ya berarti ya?
1: Iya.
2: Indie nih ya berarti ya? Oke.
0: Tapi mungkin boleh diceritain susahnya tuh di bagian apa dalam pembuatan lagu ini?
1: Baik, untuk susahnya mungkin apa ya?
0: Apa? Coba.
1: Mungkin liriknya sih sebenarnya.
0: Liriknya, kenapa tuh?
1: Kata-katanya banyak, yang sebelumnya banyak yang terlalu baku gitu. Terus akhirnya direvisi lagi, dibikin bahasa yang lebih santai begitu.
0: Itu yang
1: juga ada perdebatan juga, ini harusnya gini gitu.
3: Banyak kalimat berulang kayak gitu yang harus kita analisasi.
0: Lalu kalian berdiskusi ya.
3: Berdiskusi ya.
0: Itu ada el-elan enggak? Sempat ini aja, gini
1: pasti
0: aja.
1: Ada.
0: Nah, itu
1: ada.
0: Gimana itu? Siapa yang jalan keluarnya? Siapa yang ngasih jalan keluar tuh biasanya?
3: Ya mungkin by vote sih.
0: By vote lagi ya.
3: Bisa juga
0: by lagi
3: vote,
0: itu.
3: Voting,
0: Kalau untuk latihannya gimana?
1: Untuk latihannya sih itu
0: mungkin boleh agak deket lagi.
1: Untuk latihannya di rumah. Dulu tuh di rumah saya, kadang juga di studio gitu. Jadi kadang ketemu di rumah saya, kadang di studio begitu kan.
0: Dan prepare atau proses pembuatan lagu ini memakan waktu berapa lama?
1: Untuk pembuatan lagu kira-kira hampir 2 bulan juga.
4: Cepet ya.
2: Udah lupa lagi.
0: Cepet ya berarti. Cepet ya, 2 bulan termasuk cepet dong. Untuk lagu yang sudah dipersiapkan berapa lama sebelumnya?
1: Sebelumnya lagunya ini udah dari SMA sih sebelumnya. Nadanya. Cuma kita bikin versi lirik barunya itu ya di 2 bulan terakhir.
0: Oh, okay. Gitu. Jadi dari SMA ke sini berapa tahun tuh?
1: Udah lama banget, 10 tahun. Dulu sama band SMA saya.

0: Musiknya tuh siapa sih kalau boleh tahu?
1: Kiblat bermusiknya band Indonesia atau luar?
0: Bebas.
1: Kalau luar itu MCR.
0: Oh, MCR.
1: Chemical Romance. Kalau Indonesia Endang Sukamti.
0: Oh, iya sih, mirip-mirip ya genrenya ya.
2: Kalau
0: Mas Rofi dan Mas Roni?
3: Kalau saya sih ya kayak popang Indonesia kayak Stand Here Alone. Seperti itu, terus kayak bandnya Anarchute. Kayak gitu sih. Kayak kiblatnya ke situ.
0: Oh gitu. Okay.
4: Kalau dari aku sih ya mungkin popang-popang yang ada di Indonesia seperti MCPR itu. MCPR lalu Stand Here Alone juga, Closehead seperti itu.
0: Wow, ini ngeri-ngeri loh ini selera lagunya
2: keren,
0: loh.
2: Keren. Tapi kalian suka bermusik dari kapan?
1: Suka bermusik udah lama sih.
3: Kalau saya sejak SMA sih bikin konten YouTube cover-cover. Sejak dari SMA.
2: Itu sendiri? Maksudnya
3: sendiri,
2: awalnya
3: cover,
2: sendiri?
3: Cover sendiri. Cover.
2: Di YouTube?
3: Di YouTube.
2: Wah,
3: pakai seragam SMA.
0: Oh iya? Wow.
2: Gokil. Kalau Mas Rofi?
4: Kalau aku sejak SMA juga sih.
2: SMA?
4: SMA.
2: Itu karena ngikut temen atau gimana awal mulanya?
4: Awal mulanya itu kumpul-kumpul sama temen terus iseng-iseng ke studio band gitu.
2: Coba-coba dan kok nyaman ya?
4: Cover-cover
2: juga ya. Dan Mas Arsyad juga?
4: Iya, sama juga.
2: Sama juga
4: dari
2: ya
4: SMA awal juga.
2: Kenapa rata-rata dari SMA ya?
3: Mungkin SMA itu ikoniknya mungkin.
2: Ikoniknya ya.
0: Atau
2: SMA
0: waktu itu masih zaman-zamannya gitu kali ya, kayak cover lagu.
2: FOMO.
0: Oke. Gak apa-apa FOMO tapi menghasilkan karya keren loh berarti.
2: Baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya. Masih ngobrolin terkait band NRTG yang gokil banget teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga, bisa WhatsApp kita di berapa?
0: Di 081-327-866-966.
5: Pro FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Masuk lagi teman Pro 2, kita masih bareng NRTG di sini teman Pro 2 ya. Kita masih penasaran sih terkait lagu Kita Lawan Dunia tuh kayak gimana sih. Tapi sebelum itu nih, kita juga penasaran ya, selain anggota-anggota NRTG di sini yang terlibat dalam proses penciptaan lagu itu siapa sih kira-kira? Ada enggak? Di luar dari itu. Personilnya?
1: Mungkin saya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Enggak ya? Ada enggak? Mungkin ada support dari siapa selain dari band sendiri?
2: Mungkin dari istri saya.
0: Oh, so sweet.
1: Okay, lucu banget. Kenapa, gimana supportnya gimana sama dari istri?
2: Kalau dari istri ngasih semangat aja sih. Istri nyaranin serius aja untuk band-bandan. Akhirnya saya lebih semangat lagi untuk bikin lagunya begitu.
1: Oh, wih, begitu.
0: Keren banget, keren.
1: Oh, oke.
3: Okay. Suntikan. Okay. Mental berarti ya
2: mas. Iya.
0: Benar.
1: Iya. Kalau yang lain, gimana nih supportnya?
4: Kalau saya ke pasangan saya.
0: Aduh, sos.
1: Pasangannya mana? Pasangannya.
0: Jadi Salting kakaknya.
4: Di sana itu.
1: Oh, yang di sana itu. Oke. Okay. Jadi ditemenin.
0: Keren
1: ya.
0: Loh ya, ditemenin hari
4: setiap,
0: ini.
4: Support band gitu ditemenin.
0: Oh iya. So sweet. Berarti kemana-mana jadi ibu manajer berarti ya?
4: Ibu manajer.
0: Asik, keren banget. Kalau Mas Roni masih jomblo gak?
1: Aduh, asik. Hey, ngapain nanyain masih jomblo?
0: Salah ya. Maksudnya, udah punya pasangan belum kira-kira? Atau
1: Mas
0: siapa?
1: Mas Roni, pesona sederhana.
0: Itu Roni Parulian ya.
3: Beda-beda.
1: Oh beda ya. Ini Roni siapa ini?
3: Roni Sianturi.
0: Oh, beneran gak sih?
1: Bohong.
0: Oke,
1: gimana kalau supportnya?
3: Iya. Kalau supportnya, kalau saya tuh paling ke lingkup teman-teman internal aja sih.
0: Oke.
3: Teman-teman sama band. Ya mungkin kayak personil Mas Arsad, Mas Rofi gitu.
1: Oh, gitu.
0: Oh, internal ya berarti
1: internal
0: ya.
1: Aja ya.
0: Okay,
1: baiklah. Dan ini udah rilis juga ya lagunya Kita Lawan Dunia.
2: Iya.
1: Ini rilis kapan?
2: Di tanggal 27 Februari 2026.
0: Oh, masih fresh lah, masih sebulan lalu ya.
1: Fresh banget.
0: Benar-benar.
1: Masih hangat banget.
0: Masih hangat banget.
1: Dan kalau ngomongin lagu ini sebenarnya pesan yang pengen disampaikan apa sih? Mungkin ke pendengar.
2: Iya, terutama untuk anak muda yang terus berjuang meraih cita-citanya begitu.
1: Oh, oke. Okay. Biar apa?
2: Biar lebih semangat.
1: Semangat. Ya. Oh, oke.
0: Okay. Iya sih, benar sih.
1: Iya.
0: Siapa tahu teman Pro 2 yang habis ini dengerin lagunya ya kan. Kita Lawan Dunia, siapa tahu jadi punya semangat juga kayak betul, teman-teman kita di sini juga
1: betul,
0: pastinya.
1: Iya, kadang gitu. Dalam meraih cita-cita ya. Tadi kan soal ceritanya Mas Arsyad dalam meraih cita-citanya itu kan juga ada lika-liku begitu ya. Kadang ada patah semangatnya dan
0: bener.
1: Lagu ini sebagai penyemangatnya begitu ya. Oke, nanti kita juga dengerin lagunya bareng-bareng.
0: Aduh,
1: ya.
0: Mau banget.
1: Siapa tahu nanti aku langsung semangat malam hari ini.
2: Amin.
1: Karena aku sudah mulai lemas ya.
0: Aduh, jangan dong. Kan udah buka puasa tadi.
1: Iya juga ya.
0: Tapi pas lagunya ini udah jadi ada itunya enggak sih? Apa sih sesi buat dengerin bareng namanya apa sih? Lupa lagi.
1: Apa nih sesi
0: kayak
1: buat
0: sesi banget. Pertama kali denger hasilnya gitu.
3: Kalau ada gak mungkin momennya? Pada saat selesai diproduksi. Jadi kita dengerin bareng-bareng dari awal sampai akhir.
0: Nah itu reaksi pertamanya gimana?
1: Nah itu gimana tuh?
3: Ya, mungkin
2: enak.
3: Bagus kayak gitu.
1: Oh bagus.
0: Wow.
2: Soalnya juga baru pertama kan mas.
0: Oh iya.
2: Single perdana.
3: Ya,
0: single perdana. Berkesan banget berarti ya.
2: Bangga.
0: Benar.
2: Pertama ini udah jadi.
0: Tapi
1: nanti juga akan ada planning buat bikin lagu lagi selanjutnya. Ya. Pasti. Udah terpikirkan sekarang?
2: Sudah. Sudah masuk draft.
0: Wow. Woy keren.
3: Okay.
0: Masuk list.
1: Nanti kesini lagi ya?
3: Iya.
2: Amin.
1: Nah kalau untuk platform digital nih, mungkin ada target platform apa aja yang kalian apa ya, target untuk lagu-lagu kalian gitu?
0: Atau mungkin udah upload di
1: udah
0: digital
1: belum.
0: Platform?
2: Iya sudah. Di
0: semua. Udah?
1: Semuanya?
0: Oh, udah
2: rilis. Di 27 Februari kemarin.
0: Wow, berarti teman Pro 2 udah bisa dengerin ya di semua music platform digital ya. Wow.
3: Seperti YouTube, Spotify dan lain-lain.
0: Oke. Menarik nih.
1: Gokil ya. Nah, selain aku pengen tanya juga terkait hobi kalian, kan tadi awal bermusik kan ya. Selain itu ada nggak hobi lainnya apa gitu? Atau hanya musik aja nih? Dari Mas Roni? Mas Roni?
3: Mungkin olahraga sih.
1: Olahraga.
0: Pedal gitu.
3: Sepak bola sih biasa.
1: Sepak bola ya. Sering juga sepak bola.
3: Futsal sih biasa.
1: Oh futsal.
3: Sama teman-teman kerja.
1: Oke. Kalau Mas Arsyad? selain bermusik nih?
2: Kurang lebih sama futsal ya.
1: Sama
0: oh,
1: ternyata
0: sama.
1: Ya. Oke, makanya jadi satu ya.
0: Jangan-jangan satu tim nih kalau main futsal.
2: Yeah.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Ya, Mas Rofi, Mas Rofi apa Mas Rofi?
2: Mancing.
1: Oh, mancing.
2: Yeah. Kalau saya hobi koleksi ikan hias.
1: Oh,
3: beda ya.
1: Itu dari mancing.
0: Enggak dong. Agaknya ikan hias lele ya.
1: Enggak dong. Oke, jadi emang udah koleksi ikan hias dari kapan?
2: Koleksi ikan hias predator sudah sejak dari SMA sih.
0: Udah lama.
2: Baru-baru ini tekun koleksi gitu.
0: Oh, sekarang ikan hiasnya jumlahnya berapa Mas kalau boleh tahu?
2: Wah, enggak terhitung sih, Kak.
0: Itu kayaknya kalau jadi kakaknya yang cewek ini jadi pacarnya pusing deh kayaknya. Setiap hari ikan aja.
3: Nah, sebenarnya ada fun fact-nya. Berikutnya katanya tentang ikan hias katanya.
1: Oh serius?
0: boleh.
1: Masuk list juga ya. Oke. Okay. Nah kalau lagu awal perdana tadi kan dari Mas Arsyad ya, ceritanya Mas Arsyad. Yeah. Kalau lagu selanjutnya dari ceritanya siapa?
2: Emang Roni.
1: Oh Mas Roni.
2: Iya mungkin.
3: Ya okay. Mungkin cerita-cerita orang-orang pada umumnya mungkin sih.
1: Oh oke.
3: Okay. Mungkin cerita relate ke orang-orang seperti mungkin patah hati atau jatuh cinta atau apalah yang mungkin relate ke semua orang mungkin.
1: Baiklah.
2: Percintaan mungkin untuk
0: kisah cinta.
1: Ya kan makanya anak muda banget.
0: Iya benar.
1: Biasanya anak muda kan selalu di percintaan ya.
0: Iya.
1: Gagalnya di percintaan maksudnya.
2: Iya.
0: Okay. Tapi aku penasaran nih satu. Kalian sebagai teman-teman di sini sebagai yang punya lagu gitu ya. Tapi kira-kira sehari ini berapa kali sih dengerin lagu Kita Lawan Dunia ini?
2: Wah, kalau saya 20 mungkin ada.
1: Ini jangan bohong nih. Beneran nih.
2: Bener. 20 sambil kerja, ya.
0: Sambil
2: dengerin lagu sendiri.
1: Oh, okay. Biar sebelumnya keinget oh masa laluku kayak gini loh, gini. Terus sekarang semangat gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Ya sih, selain pencipta lagu ya, ternyata setiap hari juga dengerin lagunya sendiri berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Bangga kan soalnya kan?
1: Aduh. Okay. Kalau lainnya juga dengerin lagunya sendiri berapa kali?
3: Iya, mungkin enggak sesering Mas Arsyad ya. Buat alarm bangun tidur juga bisa.
0: Oh iya bisa sih.
2: Kalau aku dengerin sebelum tidur.
0: Oh.
2: Sebelum tidur didengerin satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Jadi okay. Langsung tidur.
1: Oh berarti oh, gitu. Sekali sehari gitu ya.
2: Enggak tiga kali sehari sih.
1: Kayak obat ya.
0: Berarti lagu ini bisa didengerin sebelum tidur, mau kerja juga bisa ya berarti ya. Alarm perjalanan bisa, alarm juga bisa.
1: Aduh, oke.
0: Penasaran banget.
1: Jadi kepo nih ya lagunya. Boleh kita dengerin sekarang kali ya lagunya.
2: Boleh.
1: Kita Lawan Dunia dari band NRTG Teman Pro 2.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Kita sudah dengerin bareng ya tadi teman Pro 2 lagunya. Ih, beneran bikin semangat tau.
1: Iya sih. Tapi tadi aku juga kita juga sempat dengerin bareng ya, dan ternyata lagu liriknya emang bener-bener tentang hidup banget. Bener, berarti sih. Ya, tentang kehidupan gitu.
2: Kehidupan gitu.
1: Emang relate banget sih. Betul. Ya kan?
0: Tapi mungkin dari lirik-lirik tadi yang paling ngena banget yang mana menurut masing-masing personil?
3: Kalau dari saya yang terakhir banget tadi, yang walaupun gagal lagi, ku coba terus berlari. Apa liriknya?
0: Waduh, lupain.
1: Katanya 20 kali tadi dengerinnya.
0: 20 kali nih katanya. Oke, itu sebagai juga kata-kata penyemangat kita sendiri ya. Kalau dari itu ya. Itu poinnya di situ untuk Mas Arsyad tadi ya.
3: Iya.
0: Wow. Oke, kalau yang lain gimana nih?
4: Sama sih, part terakhir itu kayak udah kayak maksimalnya mungkin. Okay.
3: Hooknya lagunya.
1: Makanya
0: taruh di akhir.
4: Yeah.
0: Oh gitu.
1: Gongnya berarti ya.
0: Okay. Mas Rofi apakah juga sama? Harus beda sih.
4: Ya harus beda.
0: Pasti.
3: Kalau dari aku sih versinya itu yang melompat lebih tinggi.
0: Kenapa?
1: Melompat lebih
3: karena
1: tinggi
3: itu
1: tadi
3: kayak,
1: ya.
3: Apa namanya? Peribahasa gitu loh, melompat lebih tinggi tanpa sayap kiri.
2: Terbang
3: gitu.
2: Tanpa sayap kiri.
3: Terbang tanpa sayap kiri.
0: Itu artinya apa? Artinya apa? Lirik itu.
3: Ya, untuk artinya terbang tanpa sayap kiri itu melalui kekurangan kita gitu, tapi kita tetap bisa terbang walaupun ada kekurangan.
0: Ternyata itu ya, makanya tanpa sayap kiri, hanya sayap kanan doang.
3: Sayap kanan aja.
1: Bisa sedip itu ya maknanya.
0: Iya,
1: keren.
0: Liriknya, wah gokil banget sih. Oke,
1: nah. Tapi kira-kira nih teman-teman NRTG nih ya, ada harapan apa sih terhadap single Kita Lawan Dunia nih untuk kedepannya?
0: Ada harapan nggak nih? Harapannya apa terhadap lagunya?
4: Mungkin kalau dari saya bisa lebih ramai dan mungkin bisa dapat dijangkau dan didengarkan oleh banyak orang sih.
1: Amin.
0: Luar biasa ya. Kalau Mas Arsyad, dari Mas Arsyad harapannya apa?
3: Ya kurang lebih sama. Bisa bikin teman-teman bisa berjuang lebih apa namanya?
0: Berjuang lebih apa?
1: Lebih tinggi.
0: Ya.
3: Lebih semangat, bisa bikin lagunya bikin semangat teman-teman yang lagi berjuang begitu.
0: Oke, tapi dari teman-teman terdekat sudah mendengarkan juga lagu-lagu band ini. Dan responnya gimana? Apakah juga beneran nih bikin semangat aku nih gitu?
4: Pada suka.
3: Alhamdulillah pada suka.
0: Oke, mungkin relate ya kali. Relate sama teman-teman juga kan? Ya ini mah rata-rata relate sama anak muda
1: iya,
0: juga
1: bener,
0: gitu
1: setuju.
0: Kan.
3: Pada nunggu lagu keduanya sih.
1: Wih.
0: Okay. Aku juga nunggu sih. Baru denger lagu pertama langsung nunggu lagu kedua nih.
1: Kenapa ya kayak karya sendiri, maksudnya indie kan ini indie ya, tapi hasilnya benar-benar kayak top banget gitu loh.
3: Amin.
1: Kayak udah wow, ini mah industri musik global tanah air gitu kan. Keren banget gitu hasilnya gitu.
0: Kalau dari Mas Rofi gimana harapannya?
5: Harapannya untuk lagunya yang pertama itu booming.
0: Oke,
5: booming. Lalu bisa membuat cerita di perjalanan seseorang gitu. Jadi orang-orang menggunakan lagu ini pada saat dia kesusahan, lalu pada saat dia sudah sukses, teringat lagu ini gitu loh.
1: Biar membekas terus berarti ya lagunya ya. Iya, setuju sih.
0: Baiklah, kalau target ke depan dari band sendiri yang ingin dicapai apa? Targetnya ada nggak target dekat-dekat ini mungkin collab sama musisi lain mungkin atau boleh apa
4: collab sih ya
3: nah, mungkin berharap juga bisa collab sih
0: sama siapa berharapnya
3: kalau saya ya Inang Sukamti tadi sih
1: amin. Bisa sih ini mah
0: ya, okay. Terus mungkin dari teman lain
5: kalau dari saya sih banyak itu ya apa kayak kita banyak tampil di area Solo atau di luar kota itu sangat yang kita banggakan.
3: Ya harapannya gitu.
1: Nanti ada konser tunggal juga konser, pastinya konser, ya. Mau banget sih ini.
0: Tapi sebelumnya berarti belum ini ya. Mungkin ada pandangan udah ada tawaran konser kemana gitu?
4: Kalau dulu
0: tampil
4: pernah
0: kemana?
4: Beberapa waktu itu pernah tampil di ngisi salah satu acara juga.
0: Sudah ada.
3: Sebelumnya udah sering ngeband-ngeband gitu. Tapi cover. Dan untuk saat ini karena lagunya udah rilis, kita fokus promosi dulu.
1: Oke.
0: Nah, ngomongin promosi nih. Ini kalau lagunya bisa didengerin di mana? Di sosmednya mana? Mungkin bisa dijelasin nih.
3: Ya, untuk lagunya di sosial media kami yaitu @nrtgofficial gitu.
0: Itu di mana aja sosmednya?
3: Di Instagram sama di TikTok.
0: Instagram,
3: sama
0: TikTok.
3: YouTube. Ya.
0: YouTube juga. Oh,
1: YouTube
0: udah rilis di YouTube juga ya.
1: Bisa MV-nya dengerin. Udah ada?
0: Hah? MV-nya?
1: Music video?
0: Udah ada
4: belum? Belum, itu belum.
0: MV-nya?
1: Oh, belum.
3: Belum.
1: Oke.
0: Baru.
3: Nunggu lagunya meledak dulu.
1: Habis ini meledak nih, habis jadi Pro 2 ya. Amin. Oke, terakhir nih, boleh dong kasih pesan buat teman Pro 2 semuanya. Mungkin terkait lagu juga boleh, atau mau kasih tahu ke teman Pro 2 kalau mau dengerin lagunya di mana sih?
0: Nah, siapa-siapa? Dari siapa nih? Mas Arsyad deh, vokalisnya ya, selaku vokalis nih. Gimana?
3: Apa tadi pertanyaannya?
0: pesannya.
1: Buat teman Pro 2, kalau mau, yes, kalau mau dengerin lagu ini kemana gitu?
3: Okay. Ya, kalau mau dengerin lagu kami, NRTG Kita Lawan Dunia, bisa langsung aja ke YouTube atau Spotify atau platform kesayangan kalian ya.
0: Oh, semua platform ya. Oke, baiklah teman Pro 2, itu tadi ya. Ah, asik sekali kita ngobrol dengan band NRTG, lagunya Kita Lawan Dunia tadi kita sudah puterin juga. Dan semoga untuk band NRTG ya nanti semakin maju lagi.
1: Amin.
0: Sesuai harapannya tadi ya.
1: Amin.
0: Harapan terdekat apa tadi?
1: Ngeband,
0: konser
1: ya?
0: Tampil. Oh, tadi ya.
3: Ikut tur ya.
1: Tur okay. Bisa boleh.
0: Oke, okay. Dan nanti jangan lupa datang lagi ke sini kalau ada lagu kedua.
4: Baik.
0: Amin ya.
1: Amin. Ditunggu nanti gebrakan selanjutnya, prestasi selanjutnya juga pastinya ya. Amin.
0: Oke, okay, thank you ya. Selamat malam.

0: 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Pada 7 Purwokerto bersama Elsa. Inilah info Pradua edisi malam hari ini. Suasana meriah mewarnai Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara saat ratusan warga tumpah ruah mengikuti kirab tiga gunungan hasil bumi dalam rangka memperingati hari jadi desa ke-191. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: Ratusan warga memadati lapangan Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti proses kirab gunungan dalam rangka hari jadi desa ke-191 tahun. Mengusung tema Tata Tentrem Kertara Harja, perayaan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri desa, sekaligus menampilkan beragam potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Luwung. Menariknya, meski usia desa sudah hampir 2 abad, peringatan hari jadi secara meriah baru pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Ketua Panitia Indra Hari Purnama mengatakan, dalam rangka hari jadi Desa Luwung yang ke-191 tahun, berbagai rangkaian acara digelar sebagai wujud rasa syukur. Mulai dari kirab tiga gunungan hasil bumi yang melambangkan tiga dusun di Desa Luwung, tradisi pancakan, panggung ekstravaganza hingga pengajian dan solawat bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal kembali sejarah panjang Desa Luwung.
2: Ini Desa Luwung merayakan hari jadinya yang ke-191. Ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Luwung atas para pendiri Desa Luwung dan leluhur Desa Luwung. Dan kegiatan hari ini kita ada kirab gunungan sedekah bumi, kemudian dilanjutkan dengan bancakan dan atau makan bersama seluruh masyarakat Desa Luwung.
1: Kepala Desa Luwung, Yulia Minarsi, menyebut animo masyarakat untuk mengikuti kirab hari jadi desa sangat tinggi karena warga ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah desa mereka. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah yang pertama kalinya hari jadi desa diperingati secara meriah. Tiga gunungan hasil bumi dalam kirab ini melambangkan tiga dusun yang ada di Desa Luwung serta sebagai simbol kemakmuran desa.
3: Ini adalah pertama kali kita bisa dirayakan, sehingga warga memang sangat antusias karena ingin bisa mengetahui lebih dalam tentang
4: dinas pariwisata kebudayaan Kabupaten Banjarnegara melihat kirab jadinya di bulan
3: itu adalah melambangkan
4: bahkan mungkin nanti jika dikemas dengan secara menarik maka bisa menjadi kalender event di Kabupaten Banjarnegara karena yang sudah dilaksanakan ada beberapa event.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Diah Ayu Pramono, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya nguri-nguri atau melestarikan tradisi dan budaya daerah. Kegiatan seni dan budaya lokal dinilai sangat baik untuk menonjolkan budaya dan potensi Desa Luwung agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.
5: Kami pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengapresiasi sekali kegiatan untuk peringatan hari jadi Luwung ke-191 yang dirangkaikan dengan kirab budayanya. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang menguri-uri tradisi dari budaya Desa Luwung sendiri. Harapannya dengan kegiatan kirab budaya ini kita bisa menonjolkan semua budaya, semua karakteristik dari Desa Luwung ini sehingga memperkenalkan jati diri Desa Luwung di mata pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara luas.
1: Peringatan hari jadi ke-191 Desa Luwung ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperkuat pelestarian budaya, namun juga mendorong potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat desa. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Sıralamalar.
1: Sembilan silan berdua Frank Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman berdua, selamat malam ya. Weh, for the first time di Jaga Malam edisi malam minggu. Iya, jelas dong bakal ada berdua community. Kalian bareng sama gue Elsa ya. Pokoknya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman yang udah hadir buat sharing ya tentang kegiatan seru mereka di komunitas pastinya. Nah, buat kamu enggak perlu takut ketinggalan ya, karena kita sekarang lagi live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So langsung aja merapat buat ikutan keseruannya, gabung di live chatnya juga boleh ya. Nah, mungkin kamu udah lihat dari beberapa waktu kemarin kita udah share flyernya ya. Kita bakal ngobrol barengan sama temen-temen yang tentunya menarik ya, karena ini dari klub bahasa Inggris ya tahun Pro 2. Pokoknya dengan topik yang seru ya. Ini belajar bahasa Inggris lewat cerita. Wah, pasti seru banget ya. Ini kita udah kehadiran teman-teman dari Leeds Proud ya, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol. Kayak kita harus kenalan dulu gak sih sebelum kita ngobrol lebih jauh? Nah, ini di studio Pro 2 udah ada siapa aja sih? Mungkin dari sebelah sini dulu ya, ada kakak siapa sih? Boleh dong kenalan sama kita.
2: Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2, kenalin aku Hesti, dan saat ini saya menjadi Vice President ya di Leeds Proud, mewakili Kak Ovi, Kak. Kenapa Kak Ovi gak di sini teman-teman? Karena beliau sedang di negara Gajah Putih atau Thailand. Wow, keren banget. Halo Kak Ovi. Ya, begitu.
1: Oke, berarti ada Kak Hesti ya, yes. Sebelahnya di siapa sih ini?
3: Halo, aku mau nyapa-nyapa teman-teman di Pro 2 juga. Kenalin, nama aku Miza Luna, bisa dipanggil Luna, dan aku merupakan PR Lead di Leeds Proud ini. Salam kenal semuanya.
1: Wah, seru banget nih di Pro 2 udah hadir ada Kak Hesti, Kak Luna ya.
3: Betul.
1: Ini bisa dibilang ini kita baru ketemu ya di studio buat sharing-sharing, Kak. Nah, ini kan tadi teman-teman tuh mention dari Leeds Proud. Ini mungkin sebelumnya boleh diceritain dulu, ini sebenarnya apa sih Leeds Proud ini? Mungkin boleh Kak Hesti boleh disampaikan ke teman Pro 2.
2: Oke, okay. Jadi Leeds Proud ini nanti ditambahin sama Luna ya.
3: Boleh,
2: Leeds
3: boleh.
2: Proud ini adalah English Literacy Club atau klub bahasa Inggris yang berbasis literasi.
1: Wow.
2: Ya, begitu. Keren, keren, keren. Jadi fokus kita itu untuk meningkatkan skill bahasa Inggris ya, Kak. Karena kan sekarang banyak teman-teman yang enggak bisa bahasa Inggris gitu kan katanya.
1: Betul. Oke.
2: Ya, itu, dan juga untuk meningkatkan kecintaan terhadap membaca dan sastra. Oke, Luna.
3: Banget nih. Kalau kalian notice juga kita namanya Leeds Proud, Literacy Sprout. Jadi harapannya kita tuh bisa bertumbuh nih bersama dengan literasi, dengan membaca gitu teman-teman.
1: Keren. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris yang kadang tuh mungkin kita mau belajar tapi aduh gak ada temennya.
3: Ih, bener banget.
1: Ih, sok Inggris banget sih ngomong bahasa Inggris sendiri gitu kan.
2: Betul.
1: Iya kan? Relate kan?
2: Relate.
1: Nah, ini
2: relate.
1: Cocok ya buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris di mana sih ya, di klub bahasa Inggris gitu ya. Salah satunya ada Leeds Proud yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol di sini ya. Nah, tadi kan ada Kak Hesti sebagai Vice Presidennya, terus Kak Luna sebagai PR Lead-nya. Ini sebenarnya kalau di komunitas ini ada emang ada apa aja bidang-bidangnya?
2: Kalau bidang-bidangnya itu ada 4, Kak.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama itu bukan bidang ya, Kak. Presiden, Vice Presiden. Kemudian ada Education Lead. Kemudian ada Public Relation Lead. Dan juga Talent and Will Lead dan Documentation Lead. Karena kita masih baru sih, Kak. Jadinya emang bukan yang gede kayak komunitas di himpunan ya.
3: Betul.
1: Gitu. Oke. Ini Kak, kan tadi dimention sempat masih baru ya. Ini emang udah mulai dari kapan untuk komunitas ini berjalan?
3: Ya, aku izin jawab ya. Jadi kalau dari founder kita sendiri, Kak Ovi itu udah kepikiran buat bikin ini dari tahun 2022. Baru baru terlaksana di tahun 2026 awal ini.
1: Berarti ibaratnya 2026 ini jadi awal mula ini mulai bergerak ya, mulai berjalan kegiatan-kegiatannya ya.
2: Yes.
1: Wah, seru banget. By the way, aku udah kepo-kepoin Instagram mereka ya, tahun Pro 2. Ini kayaknya udah ada kegiatan-kegiatan rutin gitu ya. Penasaran juga. Nanti kita bakal bahas-bahas. Nah, tapi selain itu tadi kan ada beberapa bidang ya, PR Lead. Ini kan Kak Luna dari PR Lead ya.
3: Betul.
1: Nah, boleh dong disebutin itu sebenarnya kegiatan bidang itu tuh tentang apa sih sebenarnya?
3: Oke, jadi kalau untuk PR Lead ini di sini aku sebagai perwakilan dari Leeds Proud untuk nge-share. Mm-hmm. Dan juga kalau misal kalian tuh kepo-kepo tentang Liz Prowse ini bisa hubungin aku aja.
1: Oh,
3: kayak gitu.
1: Oke, boleh. Nah, terus bidang lainnya tadi kan ada education. Terus apa lagi?
2: Talent and will.
1: Dan
2: documentation.
1: Nah, itu bidangnya seperti apa tuh?
2: Oke, kalau misalnya untuk education and talent and will itu kayak acara, divisi acara gitu.
1: Divisi acara. Oke.
2: Yang bikin program-program kita. Mm-hmm. Tapi kita masih bareng-bareng sih, Kak.
1: Oke.
2: Dan yang terakhir documentation udah pasti foto-foto.
1: Dokumentasi ya.
2: Yeah.
1: Oh, menarik banget. Jadi emang meskipun nih teman-teman ini terbilang tadi masih baru ya di awal tahun ini, tapi ternyata ibaratnya udah ada bidang-bidang tertentu. Jadi mereka bekerja sama secara tim juga ya tahun Produa. Wah. Nah, ini ada alasan khusus gak sih kenapa mungkin Kak Ovi atau dari teman-teman ya ini membentuk klub bahasa Inggris? Nah, mungkin belajar bahasa Inggris kan gak harus di klub ya? Atau ada alasan khusus kah terjadi atau terbentuk komunitas ini?
2: Oke, dari Luna dulu nanti. Boleh.
3: Oke. Mungkin ya. Dari karena kita suka membaca juga dan suka bahasa Inggris gitu. Jadi itulah alasan kenapa kita membuat komunitas ini gitu. Dan harapannya di sini kita bisa sharing dan juga berbagi cerita dari apa yang telah kita baca menggunakan bahasa Inggris. Yang dimana di sini tuh bisa membawa kita untuk melatih berbahasa Inggris kita seperti itu.
1: Oh, jadi biar ini ya, ibaratnya kita belajar bahasa Inggris tapi gak cuma di listening aja, writing aja, tapi speakingnya juga ya terasa.
3: Betul banget, karena kalau dari aku sendiri juga masalah speaking ini tuh paling sulit ya, karena kan kita harus practice. Sedangkan kalau misal di rumah aja nih gak ada teman, itu susah kan.
1: Iya. Oke, mungkin Kak Hesti mau nambahin?
2: Nambahin Kak. Jadi ada data dari UNESCO teman-teman yang ngomongin kalau literasi orang Indonesia, minat baca orang Indonesia itu persenannya hanya 0,001%.
1: Sangat disayangkan ya.
2: Iya, artinya dari 1000 orang Indonesia itu hanya satu yang suka membaca, itu sayang sekali.
1: Waduh.
2: Iya,
3: iya Kak.
1: Oke. Karena itulah teman-teman akhirnya, ayo kita mulai. Oke. Ini bakal jadi obrolan menarik sih tahun Pro 2, apalagi buat kamu-kamu yang mungkin kadang itu tadi yang sempat dimention sama Kak Luna juga, kayak bingung ya mau belajar speaking di mana nih, kayak kita belum menemukan teman-teman alias circle yang mendukung gitu ya. Nah, gabung aja di klub salah satu ya Liz Proud ini ya. Dan kita nanti bakal bahas lebih lanjut, kita bakal kepo-kepoin kegiatan mereka. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini ya. Terus merapat di RRI Pro 2 FM Purwokerto.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Mala Mala.
1: Masih banget di Berdua Community, di edisi Jaga Malam pastinya tahun Berdua. Masih bareng sama teman-teman dari Leeds Proud yang pastinya ini adalah klub bahasa Inggris bisa dibilang ya, yang ada di base-nya di Purwokerto. Dan kegiatannya kayak seru-seru ya kalau aku lihat di media sosial mereka. Nah, aku bakal kepoin langsung sih ke Kak Hesti, ke Kak Luna yang udah hadir ya kan. Jadi aku bakal tanya-tanya, sebenarnya kalau dari Leeds Proud ini kegiatannya ada apa aja sih? Bolehlah di-spill. Ini siapa yang mau spill duluan? Oke, silakan Kak Hesti.
2: Oke, teman-teman. Mm-hmm. Jadi, kalau di Leeds Proud ini, walaupun masih newbie-newbie gitu ya, Kak. Tapi kami ada sekitar 4 kegiatan
1: yang
2: sudah.
1: Wah, banyak juga nih.
2: Iya dong, teman-teman. Jadi nanti join ya. Kalau misalnya kita ada kegiatan, upcoming events, ayo join.
1: Apa aja sih? Boleh dong di-share.
2: Boleh dong, Kak. Yang pertama itu ada Story Sprout.
1: Oke.
2: Yang kedua ada Open Pages, yang ketiga ada Climate Literacy, dan yang keempat yang kemarin banget itu ada Green Minds Gathering.
1: Wah, ini mungkin boleh dijelasin juga dong, ini empat kegiatannya tuh mungkin seperti apa sih gambarannya?
2: Oke, boleh banget teman-teman. Jadi untuk yang Story Sprout, itu kayak English Club buat anak-anak gitu kan.
1: Oh, berarti anak-anak bisa ikutan ya?
2: Iya dong, jadi kita... untuk semua kalangan sebenarnya.
1: Oh, semua kalangan bisa ya. Oke, oke, oke.
2: Tapi untuk Story Sprout yang pertama itu kita untuk anak-anak. Ada 4 pertemuan, teman-teman. Kegiatannya apa? Kegiatannya belajar bahasa Inggris seru-seruan pakai story.
1: Oh, jadi lebih menyenangkan ya.
2: Iya dong.
1: Oke.
2: Pakai cerita gitu.
1: Oh, itu berarti udah berlangsung berarti ya?
2: Udah, 4 pertemuan. Nanti untuk next-nya mungkin akan kita up to date di Instagram kita, Leeds Proud.
1: Oke, jadi jangan lupa di follow ya Tom Berdua.
2: Betul sekali. Kemudian yang kedua, ketiga sama keempat dijelaskan oleh Kak Luna.
1: Oh, apa itu yang kedua dan ketiga dan keempat? Boleh.
3: Kalian mesti kepo kan?
1: Kepo banget sih, apa aja sih itu?
3: Oke, buat kegiatan kedua kita tuh ada Open Pages. Nah, untuk Open Pages ini itu untuk remaja dan juga adult.
1: Oke.
3: Ataupun dewasa gitu, jadi buat kalian yang suka baca buku, itu baca bukunya gak harus bahasa Inggris. Kalian juga bisa sharing tentang buku bacaan ataupun website. Okay. Ataupun kalau kalian tahu Medium, suka baca di Medium, itu juga bisa.
1: Bisa ya.
3: Bisa, iya. Nanti kita biasanya membawakan suatu tema. Nanti kalian bisa sharing tentang bacaan kalian seputar tema kita. Nah, tetapi untuk pembahasannya itu kita sharingnya dalam bahasa Inggris.
1: Gitu. Jadi ngelatih speakingnya dari, betul, misalnya kita suka baca apa nih ya, meskipun bacanya bahasa Indonesia. Kita misalnya ikutan tema, biasanya tema yang udah pernah dilakuin itu temanya apa aja, tentang tema apa?
3: Oke, kalau misalnya yang terakhir itu kan ada Hari Bumi.
1: Oke.
3: Ya, kita bahas tentang climate, tentang earth, tentang bumi
1: itu ya. Jadi di situ bercerita dengan bahasa Inggris tentunya.
3: Betul.
1: Meskipun kita kalau misalnya gak bisa-bisa banget, boleh gak sih ikutan?
3: Boleh banget.
1: Gak harus jago kan?
3: Gak harus. Karena kita kan di sini sama-sama belajar.
1: Oke. Tapi gak ada yang ngejudge kan?
2: Gak ada, Kak. Ruang aman ya.
1: Ruang aman. Nah, karena kadang kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, kan bahasa asing ya. Kita kalau belajar sendiri tuh berasa kayak, ntar ada

0: yang ini gak ya?
1: Salah
0: udah
1: gak
0: takut
1: ya?
0: Duluan.
1: Grammarnya salah gak ya?
0: Aduh gitu kan. Jadi kita udah takut duluan sebenarnya ya. Padahal kan ini jadi ruang aman buat teman-teman belajar ya.
2: Betul.
0: Cocok. Itu kan yang kedua. Yang ketiga.
2: Oke, buat yang ketiga. Mm-hmm. Itu kita ada climate literacy.
0: Climate literacy. Oh, tuh. Wow, apa tuh?
2: Apa tuh, ada risk-risknya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada udah berarti Gen Z kan? Kalau
0: okay.
2: Gak Gen Z, Gen Alpha nih, mm-hmm. Bener gak?
0: Bener.
2: Nah,
0: bener,
2: jadi kalau misal climate literacy ini, kita mm-hmm. kebetulan kolaborasi dengan mm-hmm. komunitas lingkungan, okay. Yaitu GreenEgg.on, mm-hmm. kalau kalian tahu. Mm-hmm. Nah, di sini kita belajar mengenai lingkungan, mm-hmm. tetapi dalam bahasa Inggris. Jadi kita sistemnya tuh, kita often volunteer, mm-hmm. lalu kita mengajar kepada teman-teman dari mm-hmm. SD, SMP, dan mm-hmm. SMA gitu. Cuman baru terlaksana itu kita baru di SD ya kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin untuk kedepannya mm-hmm. kita akan membuka untuk mengajar di SMP dan seterusnya mm-hmm. seperti itu.
0: Oh wow, itu tiga ya. Betul. Nah tadi kan ada empat nih. Apa ya. Tuh yang keempat?
2: Kalau yang keempat ini Green Minds Gathering. Mm-hmm. Jadi di sini tuh salah satu event offline kita, mm-hmm. alhamdulillah. Mm-hmm. Nah, di sini itu kita mengundang beberapa komunitas lingkungan, okay. karena memperingati Hari Bumi itu. Mm-hmm. Dan ini juga merupakan salah satu ada open pages juga di mm-hmm. situ, tetapi kita adakan secara offline gitu.
0: Oh,
2: karena
0: okay.
2: ya beberapa pertemuan sebelumnya itu untuk open pages kita buka secara online.
0: Online, oke.
2: Betul, okay. Jadi kalau kalian ada di daerah manapun itu mm-hmm. bisa ikut guys.
0: Oh, jadi emang meskipun base-nya itu di Purwokerto ya, tapi betul. Enggak harus di Purwokerto karena online ya.
2: Betul.
0: Bisa dimanapun tahun Pro 2 dan siapapun bisa ikut ya untuk ya. Kegiatan ini. Dan tadi juga sempat di-mention bahwa kegiatan dari teman-teman ini berjenjang ya. Ada yang buat anak-anak, buat remaja-remaja, semua kalangan. Jadi memang ini bisa dibilang jadi ruang aman buat siapapun yang pengen belajar bahasa Inggris. Wah, cocok
2: yes.
0: sih. Ya, tapi kalau misalnya mau ikutan kegiatannya itu harus daftar atau gimana sih? Ada caranya gak sih kalau pengen ikutan?
1: Iya, untuk ikut kegiatan kita ya ada daftarnya. Mm-hmm. Biasanya di up to date di Instagram. Kita.
0: Oh.
1: @leadsprout.
0: Makanya jadi, harus follow.
1: Follow.
0: Betul. Okay. Karena gitu. Biasanya bakal di-share tuh mendekati acara ya. Pasti
1: yes.
0: diumumin. Pasti dong
1: betul.
0: Dikasih tahu cara daftarnya, daftar kemana. Detail-detailnya pasti dikasih tahu lah ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu kita juga ada upcoming events kan.
0: Oh, apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Waduh.
1: Apa-apa.
0: Wah, harus di-spill sih, harus sih.
1: Oke, okay, teman-teman. Jadi acara terdekat kita ada mm-hmm. open pages. Mm-hmm. Yang tadi dijelaskan oleh Kak Luna,
0: okay.
1: yaitu sharing bacaan pakai mm-hmm. bahasa Inggris, tapi bacaannya boleh pakai bahasa Indonesia,
0: okay.
1: bahasa Arab juga nggak apa-apa.
0: Oke, okay. boleh.
1: Gitu.
0: Boleh,
1: itu
0: boleh,
1: di
0: boleh.
1: Tanggal 30 Mei.
0: Oh, akhir bulan ini banget
1: iya,
0: ya?
1: Iya, akhir bulan ini. Jadi pantengin Instagram kita ya, Luna.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang kedua adalah acara workshop dengan mm-hmm. Bill Fest.
0: Wah,
1: iya.
0: Bill Fest tuh kalau nggak salah tuh di bulan depan ya sih?
1: Iya,
0: bentar
1: itu
0: lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Wah.
1: Sekitar tanggal 19 Juni ya, Luna. Ya.
0: Oke, okay, pokoknya pertengahan Juni
1: yes.
0: ya. Wah, seru banget nih. Udah ada dua event yang bakal berlangsung gitu ya. Ini nanti bakal di-share kan detailnya kan?
1: Of course, Kak. Kak Elsa harus ikut ya.
0: Nanti kita tunggu info selanjutnya ya. Karena bakal di-update di Instagram. Jadi jangan lupa buat di-follow juga ya tahun Pro 2. Wah, itu dua event terdekat pastinya ya. Oke nih, kita bakal ngobrolin lebih lanjut. Karena aku juga cukup penasaran dengan di balik komunitas ini ya. Kira-kira ada gak sih kendala-kendalanya atau seperti apa ya tantangan yang mereka hadapi gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu terus aja merapat. Jadi jaga malam pastinya.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Mala Mala.
1: Masih Badi, berdua community, teman berdua. Masih banget ya barengan sama teman-teman. Ada Kak Hesti, Kak Luna yang masih sharing tentang kegiatan seru mereka di klub bahasa Inggris, ada Let's Proud ya. Tadi udah di spill ya kegiatan mereka yang udah dilakuin. Bahkan coming up event, event terdekat ada dua udah di spill. Mungkin setelah kami bakal di share di Instagram mereka ya. Jadi buat kamu jangan lupa di follow dulu ya. Dan betul, dan yang pasti dalam menjalankan sebuah komunitas ya, pasti kan ada tantangan, kendala. Ada gak sih kendala-kendala, tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi gitu ya? Apalagi ini klub bahasa Inggris, itu tantangannya kayak gimana tuh?
2: Of course Kak, banyak banget tantangan. Tapi di sini kita cerita dua aja ya kan. Yang lainnya kita simpen aja gitu.
1: Buat internal ya.
2: Buat internal aja. Yang pertama itu terkait dengan, karena kita kan nirlaba gitu ya kan. Komunitas yang benar-benar ya enggak ada funding dari kampus dan sebagainya gitu. Jadi untuk funding sendiri kadang terkendala. Jadi kami sangat open kolaborasi buat teman-teman komunitas yang ada di Purwokerto ataupun individual yang mau membuat event bersama kami gitu. Itu kendala pertama.
1: Terbuka ya untuk kolaborasi ya.
2: Oke, betul sekali. Yang kedua, apa Kak Luna?
3: Yang kedua nih, karena kita kan komunitas baru termasuknya ya. Jadi mungkin masih banyak teman-teman ini yang ngerasa takut buat ikut nih.
1: Iya.
3: Juga karena masih banyak yang masih belum tahu tentang Let's Proud ini.
1: Gitu. Oke.
3: Jadi kalian jangan takut lagi guys, karena di sini kita menyediakan ruang aman kok buat kalian buat sharing bacaan ataupun speaking bahasa Inggris seperti itu.
1: Oke. Jadi mungkin karena masih baru ya, jadi teman-teman juga masih merasa takut ya buat gabung, kayak apakah harus jago dulu bahasa Inggris baru gabung? Enggak ya ternyata ya. Enggak, karena kalau misalnya masih pemula, masih belajar-belajar juga boleh?
2: Boleh kan? Boleh banget kan
1: teman-teman dua. Jadi jangan takut-takut ya. Ini menarik banget ya. Terus ini tadi kan salah satu alasan yang sempat di-mention ya, karena masih baru mungkin orang-orang masih takut. Nah sebenarnya kalau buat menumbuhkan ya minat baca, termasuk minat belajar bahasa Inggris, kalau menurut teman-teman itu gimana nih caranya? Mungkin dari pengalaman pribadi, mungkin boleh sharing juga nih.
2: Dari pengalaman pribadi nih. Luna boleh dong cerita dulu nanti.
1: Boleh.
3: Oke, kalau dari aku, kalau bisa diulang apa tadi?
1: Ini meningkatkan atau minat untuk belajar bahasa Inggris, minat baca, itu gimana sih buat numbuhin itu?
3: Oke. Kalau dari aku, aku mulai dari hal-hal yang aku suka dulu sih. Kayak misalnya nonton film sama baca, kalau misal baca buku itu aku mulai dulu waktu SMA. Dari hal-hal yang aku suka kayak story yang fantasi itu aku suka. Jadi aku mulai dari hal-hal yang aku suka dulu. Dan belajar bahasa Inggris itu salah satu alasan biar aku bisa nonton film tanpa subtitle.
1: Betul. Oke, kalau dari Hesti gimana?
2: Oke, kalau dari aku pribadi, kalau di Let's Proud ya kan, kita itu belajarnya tuh gak monoton. Kita belajarnya story based learning, teman-teman. Jadi berdasarkan cerita. Jadi kita berimajinasi, kita belajar kosakata baru. Bahkan udah ada penelitiannya Kak Lu, Kak Elsa. Kalau bahwasanya story based learning itu terbukti efektif untuk menumbuhkan minat baca bahasa Inggris, kosakata juga gitu.
1: Jadi pertama harus dimulai dari hal yang kita suka ya. Dan ini apalagi metode yang dipakai kan dari cerita ya, story based learning. Jadi akan mudah diserap, mudah diikuti gak sih sebenarnya? Jadi metodenya juga menyenangkan ya. Dan tentunya ini bisa kamu ikuti ya, karena ibaratnya bahasa Inggris, belajar bahasa asing termasuk bahasa Inggris ini gak akan sia-sia ibaratnya ya. Jadi kamu pasti bakal dapat banyak kemudahan. Ibaratnya juga pokoknya banyak benefit yang bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu mau belajar gitu. Jadi jangan takut-takut ya buat belajar-belajar bahasa Inggris, bahasa asing, karena ini akan mendatangkan banyak peluang juga gak sih?
2: Betul Kak.
1: Sangat-sangat. Jadi sangat terbuka juga buat kamu, karena belajar juga gak ada batas usianya. Jadi siapapun boleh ya.
2: Boleh dong Kak.
1: Boleh banget ikutan ya. Ini menarik banget ya. Nah kalau apa namanya, tadi kan sempat di awal di mention yang latar belakang. Sebenarnya kalau goals atau visi misi cara konkretnya dari Lead Sprout ini kayak gimana sih?
2: Oke, kalau komunitas kami itu sebenarnya simpel-simpel aja teman-teman. Dua, yang pertama meningkatkan minat baca atau literasi. Karena tadi ya data UNESCO itu ya gitu.
1: Sangat miris ya.
2: Iya gitu. Kemudian yang kedua untuk praktek bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang nanti bergabung dalam program-program kami diharapkan memiliki critical thinking, memiliki komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris dan bertumbuh bareng kami.
1: Wah,
3: menarik banget tuh.
1: Keren banget visi-misi dari teman-teman ini ya, dan sangat mulia. Dan tentunya mereka juga open kolaborasi ya. Jadi mereka juga gak bergerak sendiri, karena tadi salah satu project atau program juga udah kolaborasi bareng sama komunitas juga ya.
2: Betul.
1: Jadi mau teman-teman yang mungkin tertarik buat kolaborasi juga bisa juga, atau sebagai peserta boleh banget gitu ya. Nah mungkin karena kita masuk di segmen terakhir dan ternyata gak kerasa gak sih kita tahu-tahu udah mau habis waktunya buat ngobrol-ngobrol, saking serunya ya.
2: Betul.
1: Nah ini mungkin harapan buat teman-teman ya, harapan buat Lead Sprout kedepannya itu kira-kira seperti apa? Mungkin dari KSD dulu boleh.
2: Semoga Lead Sprout bisa menjadi ruang aman untuk kita belajar bahasa Inggris dan meningkatkan minat baca. Dan goals jangka panjangnya itu ada tiga sebenarnya kak, ini belum dimention ya.
1: Boleh.
2: Yang pertama kami ingin sekali membuat buku story dalam bahasa Inggris yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua kami ingin membuat workshop-workshop yang bisa diikuti oleh teman-teman baik online maupun offline. Dan yang ketiga ini pengen banget kami bisa menjangkau daerah 3T Indonesia.
1: Amin.
2: Itu goals jangka panjang.
1: Masya Allah, ini goalsnya sangat mulia sekali. Tahun produk kita kasih dukungan, doa dan juga support ya buat teman-teman ya. Oke, kalau dari Kak Luna, harapan ke depan nih mungkin buat Lead Sprout dan juga teman-teman di luar sana biar minat bahasa Inggrisnya meningkat ya, harapannya seperti apa?
3: Oke, sebenarnya kalau misal dari Lead Sprout sendiri tadi udah dijelasin sama Kak Hesti. Dan kalau misal dari aku harapannya buat teman-teman ini kalau misal masih takut buat nyobain, bisa buat join Lead Sprout tuh. Karena di sini kita family friendly kok.
1: Betul. Oke, yang pasti bakal membuat kamu belajar bahasa Inggris dengan nyaman dan merasa aman ya, karena nggak bakal dijat juga kalau aman. Dan ini ibaratnya salah benar itu kan hanya persepsi ya. Jadi kalau misalnya kamu salah ngomong, salah apa, ya itu wajar banget ya. Karena kita bukan native speaker ya, jadi sangat wajar kita tuh agak keceletot lidahnya dalam ngomong bahasa Inggris dan Perdua. Dan emang yang terpenting adalah mau belajar ya. Mau belajar, jangan udah overthinking kayak kayaknya enggak deh. Nah itu harus dihindari ya, harus banget dihindari.
3: Mau belajar dan mau mencoba.
1: Nah betul banget, mau belajar dan mau mencoba ya. Apalagi untuk praktek speaking bahasa Inggris itu emang harus banget dilatih gitu ya, biar kita makin fasih juga ya tahun berdua. Wah ini seru banget. Mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman boleh mention lagi, boleh cek di mana ya, cek media sosialnya di mana aja nih.
2: Untuk Instagram, kami ada sosial media Instagram namanya leadsprouts.id. Jadi teman-teman boleh langsung search ya, kemudian follow. Kalau misalnya ada mau kolaborasi atau ikut event, pantengin terus, bisa DM juga, bisa langsung reach Kak Luna, PR kita yang sangat luar biasa.
1: Boleh, wah ini udah seru banget ya. Kayaknya nanti abis ini kita langsung ikutan kegiatannya deh.
2: Boleh.
1: Dan karena ini waktu kita ngobrol di Produk Community udah habis ya, terbatas. Nah mungkin semoga nanti ada kesempatan baik lainnya buat kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi tentang kegiatan dari teman-teman juga. Jadi buat kamu bisa terus merapat di sini ya. Terima kasih banyak Kak Hesti, Kak Luna, udah
3: terima
1: sharing
3: kasih,
1: pastinya.
3: Dan kasih teman-teman Produa.
1: Betul, kita ketemu lagi di kesempatan lainnya.
2: Oke. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya.
1: See you, bye-bye.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam.
1: 99 Pradewa Pramurokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pradewa. Aduh aduh aduh, kayaknya malam tuh jarang banget sama Elsa ya. Iya dong, ini pertama kali ya aku temenin kamu dijaga malam sampai nanti beres di jam 11-an aja. Jadi aku bakal ngebahas topik ini karena berhubung malam minggu. Kalian tim-tim yang kalau diajak nongkrong langsung gas gak sih? Nah boleh tuh kasih tahu alasannya juga boleh ya. Gabungnya di Instagram Meta dari Pradewa Pameta, juga di WhatsApp boleh banget 08137312222. Dan juga aku bakal live TikTok tapi nanti dulu ya. Sabar ya. Ini baru pemanasan awal ya. Yang pastinya kamu bakal ditemenin sama aku bareng sama lagu-lagu yang asik pastinya dong. Malam minggu ngapain? Ya sini nongkrong bareng sama Elsa aja di sini ya. Dan yang pasti kita ke lagu dulu, satu lagu yang asik banget. Nah, ini lagu lama tapi enak banget. Masih naik lagi ada Beauty and the Beat. So check this one out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Nomor 2 kali ini aku bakal update dulu ya sama salah satu musisi, ada Miles Smith ya, yang baru aja ngerilis karya baru, Hold Me In The Dark ya, yang ternyata terinspirasi dari headphone. Wah, bisa juga ya, musisi mah inspirasi dari mana aja, Tom Prado. Jadi emang lagu ini bakal menjadi bagian dari album debutnya yang udah ditunggu-tunggu banget ya, My Mess, My Heart, My Life, yang nantinya bakal rilis di tanggal 19 Juni. Woi, bentar lagi ya. Nah, jadi memang ada banyak cerita unik ya termasuk di lagu ini. Meskipun terdengar kayak lagu cinta, tapi ternyata inspirasi utamanya tuh dari sepasang headphone ya, yang dia punya pas dulu masih kecil. Wah, jadi kenangan masa kecilnya ternyata menjadi inspirasi dia buat menulis lagu ini ya, Tuan Pradua. Wih, kita tunggu banget ya karya album debutnya dari Miles Smith ya, nanti di bulan Juni. Ditunggu aja ya, Tuan Pradua.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman

0: malam.
1: Yang pasti tahun berdua kalau diajakin nongkrong, aku personalis sih tergantung orangnya. Tergantung orang dan kondisi ya. Kalau lagi gak ada budget ya kayaknya gak dulu deh, belajar nolak ya. Dan kalaupun yang ngajakin orang yang mungkin bisa dibilang kamu kurang srek gitu ya, kayaknya aku juga bakal nolak ya, karena kayak bakal capek ngadepin orang yang mungkin bakal menyedot energi kamu ya tahun berdua. Ya, di tongkrongan-tongkrongan itu kan biasanya ada banyak orang yang ada orang-orang yang secara gak langsung, secara gak sadar itu udah nyedot energi kita ya. Jadi itu aku bakal menghindari itu sih tahun berdua. Dan tergantung budget juga ya. Tapi kalau misalnya ngajak bestie walaupun gak ada budget ya, kita nongkrong tapi nongkrongnya di rumah. Ya gak sih? Ya kan? Jadi nongkrong tuh gak cuma tergantung budget aja, tapi tergantung orangnya. Kalau aku personal sih kayak gitu. Kalau kamu kira-kira gimana, diajak nongkrong langsung gas gak sih? Nah boleh kasih tahu aja ya. Aku bakal menyapa dulu. Halo, selamat malam. Ada Mbak Nuria yang ikutan gabung juga. Iya Mbak, aku sekarang jadwal malam, jadi malam minggu bakal temani kamu. Nih kalau Mbak Nuria, tergantung budget ya. Kalau ada ya langsung gas, kalau gak ada ya diem di rumah ya. Kayak sekarang lagi dengerin Elsa siaran, asik. Aduh, seneng deh kalau ada yang dengerin ya. Ya tapi thank you ya Mbak Nuria udah tetap dengerin di sini. Malam mingguannya bareng Elsa aja di sini ya. Dan juga mau menyapa yang udah gabung. Halo, ada dari Nisa. Kalau aku sih langsung gas ya, karena aku suka nongkrong ya. Karena apalagi setelah aktivitas kemarin, ya akhir pekan waktunya nongkrong sih. Oke, jadi kalau ada yang ngajakin langsung gas aja ya. Oke. Thank you Nisa. Dan buat kamu nomor 2 yang mau gabung, nanti bakal ada live TikTok juga. Tapi kayak nanti dulu ya, sabar dulu ya. Terus berapa di sini aku bakal puterin dulu satu lagu enak dari Nadif. So enjoy this song.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Alam.
1: Nah, kali ini ada Charlie XCX ya, yang ternyata menepati janji ya buat ngerilis yang genrenya beda. Karena itu biasanya EDM pop gitu ya, tapi kali ini lebih rock ya dengan rilis single rock music. Wih. Jadi kemarin, bulan kemarin banget, dia ini mention ya kalau Lantai Dansa tuh udah mati ya dan bakal beralih ke musik rock. Wah. Dan ini akhirnya dibuktikan ya dengan dia ngerilis rock music tuh kemarin banget tanggal 8 ya. Kemarin banget ini hari Jumat ya tahun 2. Dan emang nuansanya rock dan ini adalah genre baru bagi Charlie XCX ini ya. Yang tentunya tapi tetap dia ada sentuhan elektroniknya. Vokal autotune yang khas dari dia juga masih dipertahankan, tapi tetap ya ada sentuhan rocknya ya tahun 2. Widih. Dan lagunya cukup pendek, kali cuma 2 menitan aja. Dan dia juga kolaborasi bareng sama beberapa musisi. Wih, gokil ya. Tapi ya, bagi para musisi ya tahun 2, memang kayak ini jadi challenge sendiri ya untuk membawakan lagu dengan genre yang berbeda dari biasanya. Wah, dan bisa dibilang Charlie ini berhasil menjawab tantangan itu ya. Tapi langsung ke rock itu lumayan mengejutkan ya. Tapi dia berani keluar dari zona nyaman ya Tom Bro 2. Wih, gokil. Keren banget nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Malam-malam.
1: Alright, nomor 2, ngomongin soal nongkrong ya. Kamu tim-tim yang kalau diajak nongkrong langsung gas gak sih? Tadi aku udah cek yang di Instagram ada Mbak Yeni Lindawati ya. Ini bakal gas kalau misalnya lagi gak ada kegiatan lain sih. Oke. Jadi kalau gak bentrok jadwal mah gas aja ya. Terus juga aku udah live di TikToknya Pre 2, so aku bakal sapa-sapa yang udah join. Halo, ada dari siapa nih? Halo, ada Amna, ada Ruang Kosong juga. Aku lagi nyari buat diajak nongkrong di pelaminan. Ya elah, di pelaminan mah bukan nongkrong ya, please ya. Halo Bang Fatur Rahman juga udah gabung. Kalau aku orangnya nggak mau diajak nongkrong kalau obrolannya nggak jelas. Nah, nongkrong-nongkrong yang nggak jelas ya, kayak cuma buat apa ya, gak jelas lah ya tujuannya gitu kan. Kalau nongkrong berbobot kan boleh lah ya, boleh. Thank you Bang Fatur Rahman. Ada juga Raden Mas Anton, terima kasih. Rizky Noval juga udah gabung, yang baru merapat langsung aja kasih tahu. Tim-tim yang langsung gas gak sih kalau diajak nongkrong? Boleh kasih tahu aja alasannya ya, atau ada alasan khusus ya? Boleh, thank you Andika, ada N2R2 juga udah kita gabung. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Aku masih bakal live kok di TikTok. Jadi buat kamu yang pengen nonton, ibaratnya nonton radio gak sih? Boleh merapat di sini ya. Aku nanti bakal balik lagi, kita ke salah satu lagunya Yura dulu. Special buat kamu, check this one out.

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: malam-malam.
1: Alright, nomor 2. Kali ini aku mau apa ya? Update dulu kali ya sama info terbaru. Kali ini ada dari salah satu musisi ya, bisa dibilang yoi, ada Harry Styles yang dia tuh benar-benar mencuri perhatian ya Tomper 2. Kemarin ada Aperture juga. Kali ini ada lagu terbarunya Harry Styles ya, ada Dance No More, yang tentunya ini berhasil mencuri perhatian karena ini jadi MV-nya udah dirilis ya, MV ketiga untuk album Kiss All The Time Disco Occasionally ya, yang udah mencuri perhatian banget untuk single perdananya kemarin juga. Dan dia juga rilis MV-nya, dan MV-nya cukup memukau ya. Kemarin rilis tanggal 8 banget ya, tahun 2 baru aja. Gokil sih, keren ya. Setelah itu aku juga bakal sama-sama dulu yang udah gabung merapat di TikTok ya, yang ngasih tahu kalau diajak nongkrong tuh langsung gas gak sih? Nah, tadi Mbak Dian udah gabung ya, dia ngasih tahu kalau aku males ya, mending di rumah aja karena mainnya itu udah abis di zaman nom ya. Jadi sekarang mah saatnya, iya, di rumah aja. Okay, baiklah. Tadi rame juga yang komen di sini ya. Ini tim yang kalau Bang Fatur Rahman tuh nggak suka ya, apalagi kalau obrolannya nggak jelas ya. Lebih seneng yang topik hot, terutama politik ya. Waduh, mantep kali. Oke, aku bakal sapa-sapa lagi. Ada Nur Faiz ya. Ini tim yang gas ya. Oke, baiklah, kamu langsung gas aja ya. Terus juga ada siapa nih? Oke, bentar. Aku masih scrolling ya. Ada Mbak Aul. Halo Mbak Aul. Mbak Dian juga masih stay di sini ya. Thank you. Ini banyak banget yang gabung ya. Aku harus scrollingnya agak jauh. Tapi thank you banget loh tahun per 2 ya. Di TV Jurnal juga udah gabung. Ada dari Waldi. Bang Waldi ya. Thank you. Dan masih banyak lagi ya. Ada Dini juga ya. Kalau kata Bang si TV Jurnal mah lebih enak rebahan ya. Oke, baiklah. Daripada nongkrong gak jelas, mending rebahan aja. Merebahkan diri, santai-santai gitu ya. Boleh, itu jadi pilihan kamu juga ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Sekarang kita ke lagu dulu yuk. Ada lagunya The Overtones ya, Dunia Bersamamu, bakal aku pilihin dulu. Enjoy.

0: FM Purwakarta.
1: Teman-teman Purwakarta suka dengerin lagu yang ini. Ini
2: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua
1: atau yang ini.

0: aku.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: malam-malam.
1: Nggak kerasa itu Pro 2, ternyata udah hampir jam 11. So, jaga malam kali ini harus sudahan dulu. Tapi yang pasti thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan join. Yang tadi juga udah merapat di TikTok, di Instagram, ataupun WhatsAppnya Pro 2. Yang pasti yang lagi menikmati malam minggu, nikmatilah ya. Tapi tetap di sisi yang baik ya. Dan kayaknya terpantau Purwokerto masih terang, belum hujan. Atau daerah kamu udah hujan, wah kayaknya nongkrongnya harus udahan dulu nih kalau hujan ya. Gak apa-apa ya. Yang pasti kali ini Elsa harus pamitan dulu. Thank you banget buat kamu yang udah merapat. Besok ketemu lagi ya bareng sama aku di jam 10 pagi. Yang mau request-request besok boleh merapat ya. Habis ini di jam 11 sampai jam 12 tuh bakal ada Just Music ya. Jadi buat kamu terus merapat di sini. Terima kasih banyak, selamat beristirahat. Semoga apa yang kamu hadapi hari ini bisa memberikan ibaratnya hikmah dalam hidup kamu ya. Tetap semangat pastinya, istirahat yang cukup, dan semoga sehat selalu juga. Aku Elsa pamit undur diri ya. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu. Radio FM.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim."

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini Sabtu 9 Mei 2026 dan satu lagi pengacara kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro FM Purwokerto, teman terbaik.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Popda Banyumas, cabang olahraga pencaksilat ramai diikuti ratusan pesilat muda. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Pelajar dari jenjang SD hingga SMA mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 di cabang olahraga pencaksilat. Ajang ini digelar selama 3 hari dari Jumat 8 Mei hingga 10 Mei 2026 di area Gor Satria Purwokerto. Pelaksanaan cabur pencaksilat ini menjadi sarana pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Popda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Penyelenggara Popda Banyumas Cabur Pencaksilat Sudrajat Dwi Priyanto mengatakan, pelaksanaan tahun ini mempertandingkan kategori seni tunggal dan tanding. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan total hampir 250 atlet yang ikut ambil bagian. Dia menjelaskan, kategori seni tunggal telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sedangkan pertandingan tanding digelar pada hari Sabtu dan Minggu.
2: 3 hari, kebetulan yang hari Sabtu itu kita ada tanding SMP dan SMA. Kemudian SMA kita lanjut hari Minggunya, karena peserta SMA luar biasa, jumlahnya itu sekitar 180. Kalau yang SD-nya sekitar 54, yang SMP-nya sekitar 98.
1: Sementara itu, salah seorang atlet pencaksilat dari SMA Negeri 3 Purwokerto, Wahyu Agung Bimantoro, mengaku optimis menghadapi pertandingan tahun ini. Dia mengaku rutin menjalani latihan tambahan di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Ia juga menjadikan Popda tahun ini sebagai momentum penting karena menjadi kesempatan terakhirnya tampil di level pelajar.
3: Yang jelas itu latihan setiap hari, itu jelas. Terus latihan tambahan kayak di malam atau di sore hari atau di siang hari itu juga tambahan. Terus ya latihan fisik, persiapan dan lain-lain gitulah. Lawan kita sejelek atau sehebat apapun itu nervous pasti jelas. Tapi ya saya berusaha yang terbaik lah buat bisa mengeluarkan semua kekuatan saya begitu.
1: Popda Banyumas tahun 2026 digelar dari tanggal 5 hingga 10 Mei 2026. Total ada sebanyak 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Yanuar Adi melaporkan. Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning, teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Udah hari Minggu aja nih ya, teman Pro 2. Dan gak seperti biasanya, ada aku Siska yang bakal temani kamu di Minggu pagi yang lumayan cerah ini ya. Sampai nanti di jam 10 aku bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Menghadirkan banyak banget informasi-informasi menarik buat kamu. Plus juga lagu-lagu enak yang bikin mood kamu lebih baik, mudah-mudahan pagi ini ya. Aku penasaran banget, kepo dong teman Pro 2, kasih tahu ke aku ya, biasanya apa yang kamu lakukan di Minggu pagi ya. Boleh di-share komentarnya ke 081-327-312-222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT, ditunggu sampai jam 9 aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, informasi yang pertama nih yang lagi heboh ya, seputar konser dari Westlife. Jadi penyelenggara mengatakan bahwa gagasan dari Westlife konser 25th anniversary tour ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat datang dari sang penampil sendiri. Jadi menurut perwakilan dari Sound Rhythm selaku promotor Wisnu ya, Westlife sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di SUGBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 lalu. Dan konser tersebut akan jadi kali pertama ya bagi grup asal Irlandia itu tampil di Stadion Utama GBK dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya. Nah, pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK membuat Westlife siap mencatatkan sejarah baru dalam kronologi panjang karir mereka dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Dan sejak pertama konser di Istora Senayan pada Mei 2000, Indonesia tidak pernah luput dari jadwal tur dunia Westlife. Gak hanya di Jakarta, grup itu juga pernah mengunjungi banyak kota lainnya seperti Surabaya, Palembang, dan juga Yogyakarta. Dan Westlife juga pernah tampil di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, hingga Klenteng Sampokong di Semarang. Sementara tiket konser Westlife di GBK pada 23 Januari 2027 mulai dijual bulan Mei 2026 ya. Dan penjualan tiketnya dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari IRSX pre-sale ya pada 21 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru ada general sale ya untuk umum pada 23 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bisa diakses melalui Westlife Stadium Show JKT.com ya. Dan harganya ya mulai dari VIP 2,75 juta rupiah hingga termurah kategori 6 ya A dan B sebesar Rp850.000. Nah, harga yang tertera itu belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, serta administrasi lainnya. Dan semua kategori tiket itu merupakan tempat duduk bernomor ya. Nomor kursinya bakal diumumkan mendekati hari konsernya. Dan setiap penonton, menurut promotor, nantinya akan mendapatkan gelang LED eksklusif yang akan menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Gimana nih teman-teman, udah ready buat ikutan war ticket? Ayo, gas!

0: yang pop minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hari Minggu enaknya kalau misalkan libur ya buat mageran gitu ya. Males-malesan bangunnya ntar-ntar aja ah gitu kan. Masih pengen merasakan lebih lama lagi nempel sama kasur sama bantal gitu ya teman muda. Tapi ada juga yang memanfaatkan hari Minggunya buat berolahraga, buat workout gitu kan ya. Tipis-tipis lah jalan-jalan gitu kemana gitu ya. Menikmati cuaca yang cerah pagi ini gitu ya. Atau mungkin buat yang hari Minggunya tetap kerja ya udah ya. Di-share ke aku ya teman Pro 2. Biasanya minggu pagi tuh kamu ngapain gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi buat Kania yang ada di Purwokerto aja. Kalau Kania katanya minggu pagi biasanya dimanfaatin buat olahraga kak, karena sempetnya cuman kalau pas weekend aja olahraganya biar bisa tetap sehat. Oke, thank you buat Kania ya. Terus juga ada lagi dari Aji. Halo Aji. Kalau Aji katanya minggu pagi dimanfaatin buat istirahat dulu lah kak, karena lelah banget dengan pekerjaan yang menumpuk. Jadi kayak minggu pagi tuh masih mageran dulu, ntar kalau udah jam 8-an baru deh mulai aktivitas, katanya kayak gitu. Oke, thank you ya. Terus juga yang udah join di apa namanya Instagram ya, @rri_pwt ini ada dari siapa nih? Freeze apa ini, agak susah bacanya ya. Katanya minggu pagi buat olahraga kak. Oke, gitu doang. Tapi gak kasih tahu alasannya kenapa. Ya udah, yang lain ditunggu komentarnya ya teman Pro 2. Sampai nanti di jam 9 pagi. Biasanya hari minggu pagi tuh kamu ngapain gitu, kasih tahu alasannya kenapa.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Misi paket.
4: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
5: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Teman muda, langsung aja kita lihat ya seperti apa prediksi cuaca hari ini. Apakah minggunya bakal cerah terus seharian gitu kan? Atau nanti bakal turun hujan? Langsung aja kita lihat ya dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Banyumas hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Begitu pula dengan Banjarnegara. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir untuk kota Kebumen ya, berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi berawan dengan suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke teman Pro2, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Terus saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
4: Halo, selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa sehat. Kak Siska bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Cerah banget ya kayaknya ya.
4: Oh iya nih.
3: Oke. Gimana nih Kak Taufik untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, baik. Terima kasih Kak Siska. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu pagi ini yang terlihat suasananya cukup, cuacanya cukup cerah dan juga sejuk di pagi hari ini. Dan untuk lalu lintasnya juga masih lancar, masih tidak terlalu ramai di pagi hari ini, sehingga memang di persimpangan-persimpangan belum terlalu bau asap ya, masih segar, masih enak untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria sendiri di pagi hari ini tentunya digunakan untuk pasar Minggon, terutama di Gor Satria arah timur atau di depan Gor Satria sendiri digunakan untuk pasar Minggon, jadi sehingga untuk pengguna jalan yang akan menggunakan atau melewati di depan Gor Satria diharapkan untuk bisa